0: Jadi udah alun-alun, Sawangan, Musuberi, terus ke menuju ke Omnia ya. Omnia ini yang terusan tadi ya. Omnia ini banyak yang menuju ke arah Jalan Gatsu ya, ke arah timur. Dan untuk yang dari arah utara, dari arah Ahmad Yani ya, Jalan Ahmad Yani. Ini banyak yang menuju ke arah barat atau ke arah Pasar Manis ya. Mungkin di situ juga, dan yang menuju ke arah timur juga ramai ya, yang menuju ke Jalan Gatsu. Jadi tambahannya dari arah alun-alun dan yang dari arah Keriatri. Ya, di Jalan Gatsu ini saya tidak bisa pantau ya, paling bisa pantau ini yang langsung di Simokerto Dalam, karena kalau dari Omnia ke arah timur emang masih ramai ya. Di situ pertemuannya untuk kelihatan lagi di Kebun Dalam ya. Di Kebun Dalam ini lancar juga, udah lancar lah. Ini untuk jam 7 ini udah lancar. Ada petugas juga ya di setiap simpang emang yang bertugas. Di Kebun Dalam tadi sedikit ramai, tapi ini udah mulai lancar. Tadi sih lancar ya, tapi ini udah mulai bukan sepi sih, lancar banget lah. Lengang-lengang. Bukan yang agak sedikit padat tadi, ini bukan. Ini udah aman banget untuk pagi hari ini di Kebun Dalam. Terus itu tadi ada di pusat kota, di Omnia, di Pondale, mungkin di Kor ini dari Kemata Kisimang ini masih cukup ramai ya, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi dari arah office, dari arah Dr. Angka, dari Suparno, dari arah Unsur, dari arah utara ya, ini masih ramai lah, ini ramainya ramai lancar. Tidak ada antrian, tidak ada kemacetan sama sekali, ini lancar yang mau ke arah, terutama yang biasa ke arah Dr. Angka ya, jalan Dr. Angka ini yang dari arah timur, dari arah utara, dari arah selatan yang masuk ke arah Dr. Angka ini ramai. Tapi ini udah lancar banget untuk di simpang Kur Satria. Terus mungkin saya sebutkan di Jalan Gerilya ya. Jalan Gerilya ini emang sebenarnya Jalan Gerilya ini ramai, tapi kalau dilihat ini lancar terus ya untuk Jalan Gerilya, mulai dari simpang Pancurawis sampai ke arah Simang Tanjung ini lancar, walaupun masih pagi, emang masih pagi, ini belum ada kendaraan barang dan bus ya, ada tapi masih sedikit. Jadi kalau hanya diisi motor dan mobil ini sangat lancar ya untuk di Jalan Gerilya. Saya bisa pantau juga dari Pancurawis, Karang Bawang, di Patriot, Tanjung. Biasanya kalau Tanjung ini di Jalan Veteran ya, karena yang mau ada perlintasan kereta ya, jadi mungkin di situ ada sedikit tundaan. Tapi kalau pas ada kereta, kalau tidak ada pasti lancar-lancar aja. Cuma situ untuk di Tanjungnya ini juga lancar ya. Tadi pagi sedikit lebih ramai ya untuk Tanjung. Emang yang dari arah Patik Raja ini cukup ramai untuk pagi hari. Tapi untuk jam 7 ini udah lancar banget untuk di simpang Tanjung. Itu mungkin di kota-kota ya. Mungkin saya tambahkan di simpang Linggamas. Linggamas ini simpang yang mau menuju ke arah Soekaraja bisa, ke arah Banyumas bisa, terus yang menuju ke Purbalingga bisa, ke arah Kemangkon ya. Ke arah Kemangkon ini bisa lewat simpang Linggamas, jalan alternatif, jalan Wijaya Kusuma. Ini bisa terpantau lancar ya. Untuk di simpang Linggamasnya lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Yang biasa melewati Linggamas memang yang ramai ini dari arah selatan dan utara ya. Untuk yang dari arah timur ini tidak ramai. Jadi aman banget yang mau ke arah Linggamas pada pagi hari ini, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Mungkin itu aja laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Aziz laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Aziz.
0: Sampai jumpa Kak, sama-sama.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa, kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

sapi adalah pacuan sapi khas dari Pulau Madura. Dengan menarik sebentuk kereta, dua ekor sapi berlomba dengan diiringi oleh gamelan Madura yang disebut saronen. Kerapan atau karapan sapi adalah satu istilah dalam bahasa Madura yang digunakan untuk menamakan suatu perlombaan pacuan sapi. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan sapi lain. Jalur pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 sampai 15 detik. Kerapan sapi yang menjadi ciri khas orang Madura ini terdiri dari beberapa macam, yaitu kerap keni, kerap raja, kerap onjangan, dan kerap karesidenan. Nilai-nilai yang dapat diambil dari tradisi kerapan sapi ini adalah kerja keras, kerjasama, persaingan, ketertiban, dan sportivitas.

0: RRI Purwakarta menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
2: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
1: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke, teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih informasi ya buat kamu. Ini datangnya dari film Laut Bercerita yang masuk kompetisi utama Festival Film Busan 2026. Jadi film Laut Bercerita karya dari Yosef Anginur terpilih untuk berkompetisi dalam program utama di Busan International Film Festival 2026. Artinya film ini akan berkompetisi dengan film internasional lainnya untuk meraih penghargaan utama di festival yang akan berlangsung pada 6 hingga 15 Oktober 2026 di Busan, Korea Selatan. Nah, BIFF 2026 ini sekaligus menjadi momentum penayangan perdana dunia bagi Laut Bercerita ya. Dan produser Gita Farah mengatakan bahwa BIFF menjadi platform yang tepat untuk memperkenalkan Laut Bercerita kepada penonton internasional, khususnya untuk para penonton sinema Asia. Dan Yosef Anginun ya, sang sutradara, mengaku senang ya dapat kembali ke Busan setelah 19 tahun lalu mengikuti workshop film pemula di kota tersebut. Dan baginya, Busan juga merupakan festival yang besar dan penting untuk perfilman Asia dan juga dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, thank you banget nih buat kamu yang udah komentar di 081327312222 ya, ataupun juga di Instagram @rri_pro2pwt. Tadi aku nanyain ke kamu nih Teman Pro 2, apa sih green flag paling sederhana menurut kamu dan kenapa ya? Selamat pagi. Aku pengen sapa dulu ya, sama ada siapa yang udah join. Ini ada Alika ya. Katanya Alika green flag paling sederhana menurutnya adalah cara dia memperlakukan pelayan atau driver ojol dengan sopan. Itu indikator paling nyata kalau dia orang baik dan vibesnya tuh positif parah, Kak. Oke. Ada dari Nazira, katanya konsistensi itu mahal banget harganya. Mending yang biasa aja tapi selalu ada daripada yang heboh tapi tiba-tiba hilang kayak hantu di pagi buta. Oke. Ada Fajar, katanya naruh HP pas lagi ngobrol sama aku itu bentuk perhatian yang sederhana, Kak, tapi maknanya dalam banget buat kesehatan mental aku. Oke. Ada lagi dari Aluna, ngerti kalau aku butuh waktu sendiri buat me time tanpa harus drama, itu benar-benar definisi green flag paling damai sedunia. Oke. Thank you ya. Terus aku juga pengen sapa yang udah join di apa namanya? WhatsApp-nya Pro 2 ya. Ini ada dari Pipiu. Halo Pipiu, selamat pagi. Katanya yang green flag menurut aku yang komunikasinya baik, tahu cara menjaga komunikasi yang baik, karena di dunia ini yang paling utama adalah komunikasi. Kalau komunikasi jelek, cuek, sering dibikin feeling lonely karena komunikasi yang jelek, udah red flag banget itu mah. Jadi gak ada sisi-sisi green flag-nya. Oke. Terima kasih ya. Yang lain masih ditunggu komentarnya sampai nanti di jam 9 pagi aja.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
5: Eh, wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang baru aja join ya pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya aku masih punya banyak informasi menarik buat kamu. Plus ya nanti juga aku bakal live di TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi scroll-scroll TikTok gitu ya, ataupun juga mungkin lagi apa namanya gabut gitu ya, gak tahu mau ngapain, ya udah join aja di live TikToknya Pro 2. Karena sebentar lagi ya nanti habis ini aku bakal live di TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Aku tungguin komentar pagi hari ini. Temanya adalah seputar apa sih green flag paling sederhana menurut kamu ya, dan kenapa.

ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIfest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIfest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu nih teman Pro 2 yang udah join ya di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT ya. Jangan lupa silakan buruan merapat ya ke live TikToknya Pro 2. Kau bisa langsung komen seputar tema kita hari ini adalah apa sih green fact paling sederhana menurut kamu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Oke, nanti aku bakal bacain komentarnya. Aku juga bakal sapa-sapa kamu semuanya. Jadi buruan yang belum merapat langsung merapat ke live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT karena aku juga udah live di sana ya. Sekarang aku pengen kasih kamu informasi dulu ya, datangnya dari Yura Yunita ya, yang kembali menghadirkan karya terbarunya berjudul Pertiwi. Jadi lagu yang dirilis pada 2 September 2026 ini mengangkat tentang keberanian untuk bersuara, terutama ketika seseorang dihadapkan pada ketakutan, kemarahan, dan juga hal-hal yang selama ini dipendam. Nah, Pertiwi ini ditulis oleh Doni Maula ya, atau sang suami, dengan notasi dari Yura Yunita, dan lagu ini diproduseri oleh Iwan Popo dengan aransemen yang dibangun secara bertahap untuk menonjolkan emosi dalam lagunya. Jadi melalui Pertiwi, Yura tidak hanya menawarkan satu tafsir tunggal, lagu itu juga dapat dimaknai secara personal oleh pendengarnya, mulai dari pengalaman menghadapi ketidakadilan, melihat perempuan yang memilih diam, memikirkan sosok ibu, hingga berhadapan dengan ketakutan dalam diri sendiri. Nah, kekuatan lagunya dibangun dari keberanian yang tidak selalu hadir dalam bentuk suara lantang. Nah, Pertiwi menggambarkan seseorang yang masih merasa takut dan ragu, tapi memilih untuk tetap menyampaikan apa yang diyakininya.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
3: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT ya. Dari yang pagi-pagi tadi banget ya, pengen aku sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak Budi yang ada di Medan. Thank you udah join. Ada Pak Sutar juga di Purbalingga. Selamat pagi. Destia NSA juga selamat pagi. Mbak Dian Ngapak juga selamat pagi ya. Ada Mas Agus Setio Nugroho juga selamat pagi. Ada Mbak Yeni Nanai juga, thank you udah join di live TikToknya Pro 2 ya. Ada Syarif Hidayat juga selamat pagi, Alvino juga selamat pagi, Ziana Arsif juga selamat pagi ya. Aku baca komennya sekalian ya, daripada nanti aku scroll lagi atas ya. Yang langsung komen ya. Selamat pagi nih, dari siapa ya? Dari Mbak Dian ya. Oke. Katanya kalau misalkan apa namanya Mbak Dian ini ya, katanya dia itu kalau misalkan ngasih tips ke tukang paket ya, karena udah berusaha susah payah nganterin paket. Oke, okay. Itu adalah green flag paling sederhana. Oh baiklah ya. Terus kalau Alvino katanya mature. Oke, mature. Mature itu apa? Dewasa ya. Oke. Manners ya. Aduh, mungkin maksudnya gitu ya. Terus juga selamat pagi buat Mas Agus, green flag. Buat Mas Agus katanya seperti kalau cerita lucu, tapi dianya ketawa biar gak sepaneng gitu, menghormati. Baiklah ya. Terus kalau Mbak Nanai katanya yang green flag suaminya dapat perhatian kecil, kasih perhatian kecil pas dia lagi sakit. Oke. Terus juga selamat pagi buat Hilda. Halo Hilda. Kalau Hilda katanya jujur, menghargai batasan dan suportif kak, dan menghargai batasan boleh berteman sama cowok. Kalau cowok aku kayak gitu kak. Oh iya, itu definisi green flag ya menurut Hilda. Baiklah ya. Terus aku juga pengen sapa ya buat apa Mas Agus katanya, termasuk teman saudara yang saling menjaga silaturahmi dan juga memberikan motivasi ya, itu juga green flag. Oke. Terus ada lagi, thank you ya Hilda buat gift-nya. Terus ada Mbak Dian katanya kalau akhir tahun tuh biasanya mulai beli perlengkapan sekolah buat anaknya ya. Baiklah ya. Terus aku juga pengen sapa ada lagi yang udah join, mana lagi nih komentarnya nih ya. Oke. Pak Budi katanya setiap awal bulan selalu COD barang kebutuhan rumah tangga. Oke. Dia cuman komen aja ya. Oke. Ada Tommy juga, selamat pagi. Tommy thank you ya udah join pagi hari ini ya. Komentarnya mana nih? Oke, ada Ardat juga ya. Selamat pagi Ardat, thank you udah join. Ada Lexi juga, selamat pagi. Thank you udah join. Yang belum komen, ditunggu komentarnya ya. Nanti bakal aku bacain satu persatu.

Thank you buat kamu teman Pro2 yang udah komen lagi di live TikToknya Pro2 @RRI Pro2PWT. Aku baca-baca lagi komennya sebelum nanti aku turun ya dari dunia per live-an. Ganti pindah live-nya nanti di YouTube channelnya RRI Prokerto ya. Karena nanti apa ada obrolan barengan sama BNNK Tegal ya teman Pro2. Okay. Aku pengen sapa dulu tadi yang baru komen. Ada siapa ya? Wait. Aduh, harus scroll ke atas ini ya. Baiklah ya, selamat pagi buat Alvino. Katanya green flag buatku yang menyediakan payung sebelum hujan. Okay. Kalau Lexi juga, selamat pagi Lexi. Green flag sederhana, katanya taat untuk beribadah. Udah itu aja simple, okay. Terus juga selamat pagi, ada dari Ricky Adam di Jakarta. Terus siapa ini ya? Ada dari Mbak Ailuna Ayu ya. Green flag paling sederhana adalah tidak pengat-pengut dan selalu mau dimengerti. Terus ada lagi kah yang udah komen, oh udah ya. Oke, selamat pagi juga buat Trainer Brown. Thank you udah join. Thank you buat semuanya yang udah join. Kayaknya udah semua ya dibaca ya komentarnya ya. Nanti abis ini yang mau merapat boleh di live YouTube channelnya RRI Prokerto ya. Karena aku bakal ngobrol-ngobrol ya seputar narkoba ya di sesi terakhir sepada dari jam 9 sampai jam 10 pagi.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. 99 Pro 2 FM Purwakerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Selamat pagi teman Pro 2. Masih terus barengan aku Siska, dan seperti yang udah aku share e-flyernya buat kamu semuanya, dan tadi juga udah aku infoin kalau di sesi terakhir Sepada kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita dari BNNK Tegal ya teman Pro 2. Temanya adalah seputar Gen Z dan media digital ya. Bikin tren positif, jauhi narkoba. Dan barengan sama narasumber kita ada Kak Haris Hernowo AMD, Ketua Tim Seksi Humas BNNK Tegal. Langsung aja kita sapa yang udah join di Zoom Meet kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak Haris.
2: Selamat pagi.
1: Oke. Okay. Iya, sebentar nih kayaknya. Nah, oke okay, nih. Selamat pagi Kak Haris.
3: Selamat pagi Kak Siska.
1: Nah, kedengeran suaranya ya. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya Kak Haris?
3: Alhamdulillah baik. Sampai saat ini masih oke okay lah.
1: Masih oke okay, ya. Aman? Terkendali?
3: Aman, aman, sejahtera.
1: Oke.
3: Tanggal muda aman.
1: Udah aman. Baiklah Kak Haris, nih mungkin pengen sapa dulu teman Pro 2 yang sekarang lagi nonton di YouTube channelnya RRI Purwokerto, atau dengerin via streaming rri.co.id di 99 FM atau via aplikasi digital nih. Monggo kenalan dulu nih Kak Haris.
3: Boleh, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam untuk kita semua. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Yes.
3: Mudah-mudahan hari ini segar-segar, sehat-sehat, ya kan? Banyak rezeki, banyak uang, jadi bisa fokus mendengarkan, nggak mikirin yang lain-lain. Karena apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman Pro 2 semua.
1: Oke. Oke, baiklah. Nah, pagi hari ini kan seputar yang deket banget ya sama Gen Z ya. Ini adalah media digital, media sosial ya. Nah, ini gimana caranya untuk membuat tren yang positif gitu ya, dan menjauhi narkoba pastinya. Nah, oke, aku pengen nanya dulu nih ya ke Kak Haris ya, kalau melihat kebiasaan Gen Z sekarang, mereka kan hampir tuh tiap hari gitu ya aktif di media sosial. Nah, menurut Kak Haris sendiri, dunia digital ini ya lebih banyak jadi peluang atau justru tantangan nih dalam upaya untuk pencegahan narkoba penyalahgunaannya? Gimana nih Kak Haris?
3: Baik, menurut saya ya, sama kedua-duanya karena peluang dan tantangan itu beriringan, gak?
1: Oke.
3: Ya, media digital bisa menjadi tantangan dengan informasi negatifnya yang cepat menyebar. Katakanlah berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu cepat sekali. Dan saya kira gak semua orang itu bisa langsung menyaring. Ya. Karena setiap individu kan berbeda. Kadang yang mereka dapat itu langsung diiyakan. Itu kan tantangan.
1: Iya, iya, benar.
3: Itu kan tantangan. Okay. Langsung nggak apa, langsung diterima aja. Nah, peluangnya. Kalau bicara sekarang di era digital sekarang, kan pemanfaatan media digital itu yang tadinya memang saya sampaikan informasinya sangat cepat. Nah, untuk upaya pencegahan itu kan harus juga mengikuti itu. Seperti digital, media digital, mengikuti cara modern lah. Nggak hanya melulu kepada tatap muka. Jadi bisa melalui platform digital, bisa ya sosial apapun itu, ya itu peluangnya kami. Jadi jangkauannya akan semakin luas. Jangkauannya akan semakin luas, dan tentunya beritanya juga akan berimbang. Nah, dengan masyarakat yang pernah mendengar melalui media digital bahwa narkoba bla bla bla, kan nggak semuanya positif di situ. Dan berusaha untuk mempengaruhi. Nah, kita dari BNN ini kan berusaha juga untuk meluruskan apa yang salah. Seperti itu kasih cara.
1: Oke, baiklah. Sekarang kan banyak tren tuh di media sosial yang cepet banget buat ditiru gitu ya. Menurut Kak Haris, kenapa anak muda cenderung lebih mudah untuk ikutan tren nih dibanding dengan mencari tahu dulu dampaknya seperti apa gitu, Kak Haris?
3: Baik. Itu pergerakan media sosial, media digital itu kan sangat tepat ya, cepat ya. Sangat cepat, apalagi kalau gampang sekali ya, kalau sekarang orang atau anak-anak itu aura farming ya, aura farming gitu kan, gampang ditiru, gampang viral gitu kan. Jadi ketika itu diputar berkali-kali ya, akan tersimpan berkali-kali.
1: Okay.
3: Jadi menimbulkan kesan itu adalah semua orang melakukannya, dan itu adalah hal biasa. Nah, padahal belum tentu yang dilakukan orang itu baik gitu. Karena cenderung pengen viral, melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar, di luar nalar. Yang seperti itu, dan kayak Gen Z itu kan masih mencari sesuatu ya. Dia itu masih mencari peran, kalau menurut saya masih mencari peran di lingkungannya agar mudah diterima, agar populer dan selain sebagainya. Akhirnya mengikuti sesuatu yang menurut saya kadang-kadang kurang pas, asal viral aja diikuti dan tidak mempertimbangkan jauh ke belakang dampaknya seperti itu.
1: Okay.
3: Satu ya memang dia mencari jati diri. Terus sekarang mudah banget aksesnya, aksesnya mudah banget. Bahan juga gadget aja udah semuanya ada di situ. Nah, kalau memang tidak punya bekal yang baik ya saya kira mudah sekali untuk terbawa.
1: Oke. Jadi seperti itu ya. Pernah nggak sih Kak Haris ada kasus di mana media sosial itu justru dimanfaatkan untuk mengajak atau mempengaruhi anak muda ke arah penyalahgunaan narkoba? Dan biasanya modusnya itu seperti apa nih Kak Haris?
3: Sekarang ini banyak loh Mbak malah. Banyak loh. Kebiasa panggil Mbak jadinya Mbak gitu.
1: Nggak apa-apa Kak.
3: Okay. Sekarang banyak loh, memang media sosial, media digital itu dimanfaatkan untuk transaksi atau transaksional narkoba. Nah, justru satu itu menjadi sebuah pasar buat mereka, para sindikat. Banyak, apalagi didukung dengan kalau KSK itu pernah melihat, saya pernah melihat di media sosial. Jadi katakanlah makan rujak apa, dan nah, itu kan dilihat oleh banyak orang. Nah, itu bisa. Terus ada lagi promosi narkotika, kalau pernah saya lihat di media sosial itu. Jadi dan narkotika namanya magic mushroom ya.
1: Aduh,
3: gak pernah lihat itu jamur tai sapi itu kan. Jadi dia promosinya itu dengan sesuatu yang lucu. Katakanlah ketika saya makan ini magic mushroom ini, saya melihat kepala saya mengecil ha gitu. Jadi bukan sesuatu yang berbahaya, tapi sesuatu yang lucu yang membuat orang itu tertarik. Disitulah celah-celahnya para pengecil.

0: itu ya promosi yang sering saya lihat itu
1: parah banget
0: itu,
1: ya kayak gitu ya. Oke. Kalau misalkan ada teman perdua nih menemukan ya akun atau konten yang mencurigakan nih Kak Haris berkaitan dengan narkoba, langkah yang paling tepat yang sebaiknya dilakukan oleh teman perdua itu apa?
0: Yang paling tepat ya jangan langsung mengikuti ya.
1: Okay.
0: Istilahnya saring sebelum sharing.
1: Oke.
0: Kita saring dulu informasi yang kita terima, kebenarannya seperti apa. Nah, saring dulu, jangan langsung sharing gitu kan. Kalau enggak, ya kita kan di BNN Kota Tegal atau di BNN seluruh Indonesia itu kan ada yang namanya program ketahanan diri remaja. Di situ kan bagaimana remaja dibekali satu, ada namanya regulasi diri. Regulasi diri itu artinya remaja itu punya aturan di diri sendiri. Di rumah ada aturan, di sekolah ada aturan, dan pribadi pun harus ada aturan. Nah, di situ ketika kita melihat sebuah media sosial dengan menampilkan apa, kita kan punya regulasi, punya aturan. Nah, ini baik nggak untuk kita? Bisa nggak kita terima? Sesuai nggak dengan prinsip kita? Itu pertama. Yang kedua, ada namanya asertif. Jadi kita juga punya ketegasan, kalau itu tidak baik ya menolak. Jangan sampai itu disampaikan ke teman-teman yang lain. Kalau enggak usah diikuti atau unfollow. Ya, secara tegas di situ. Nah, yang ketiga ada namanya reaching out. Itu kan bangkit dari keterpurukan, berani menerima tantangan dalam artian ketika ada sesuatu yang tidak baik, ya kita ini sesuatu yang tidak baik ya kita alihkan. Nah, bukan berarti dengan kegiatan yang tadi saya sampaikan, pakai narkoba ini lucu ya, kepalanya jadi ini. Nah, itu kan sebuah tantangan buat Gen Z nih, buat anak muda ini. Nah, itu sesuai nggak? Kita balikan lagi kepada regulasi diri kita, itu sesuai nggak dengan itu ada namanya ketahanan diri remaja. Jadi prinsip, tiga prinsip itu harus selalu diterapkan. Jadi kita nanti bisa menyaring. Apa-apa konten yang bagus untuk kita, konten yang positif. Seperti itu, Kak.
1: Oke, baiklah. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya, Kak Haris ya, seputar tema Gen Z dan media digital, bagaimana bikin tren positif dan menjauhi narkoba. Setelah yang satu ini ya, nanti kita balik lagi ya, teman Pro 2. Tetap di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: pagi Teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi Teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Inilah program baru Radio Republik Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Masih di Spada, selamat pagi teman Prodia. Selamat pagi buat kamu nih teman Prodia yang baru aja join ya di YouTube channelnya RRI Purwakarta ataupun baru dengerin di 99 FM, aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Kita masih ngobrol-ngobrol barengan sama Kak Haris Hernowo AMD, Ketua Tim Seksi Humas BNNK Tegal ya, seputar tema kita Gen Z dan media digital bikin tren positif jauhi narkoba. Kak Haris, tadi kan udah banyak kasih insight juga gitu ya, kalau teman Prodia menemukan akun atau konten yang mencurigakan nih berkaitan dengan narkoba, apa langkah yang sebaiknya dilakukan gitu ya, tadi udah di-share gitu kan ya. Nah sekarang nih menurut Kak Haris, kalau misalkan ada tuh influencer atau konten kreator gitu ya, mereka itu kan pasti banyak membuat konten yang berdampak gitu ya untuk anak muda gitu ya, apakah mereka juga punya peran besar dalam membentuk gaya hidup yang sehat nih di kalangan Gen Z nih, Kak Haris?
2: Oh ya. Mm-hmm. Baik. Bisa sekali ya, yeah. Influencer itu menarik gitu, menarik karena mereka kan secara tidak langsung adalah role model.
1: Konten kreator juga gitu ya?
2: Ya, konten kreator, role model yang diikuti oleh anak muda karena mereka juga sasarannya sebenarnya anak muda gitu.
1: Oke.
2: Jadi sangat besar kalau menurut saya, bukan hanya konten apa membuat konten ya influencer, tapi juga mereka apa ya, mungkin dengan gaya hidupnya mereka yang positif gaya hidupnya mereka yang positif, mereka bisa menarik perhatian gitu, yang nantinya akan diikuti. Nah, tantangannya ketika karena nggak juga semua konten itu dalam tanda kutip itu positif ya, semua positif maksudnya, tapi kadang caranya itu berbeda gitu, caranya kan berbeda. Ada yang menggunakan cara A, B, C untuk tujuan mereka adalah viewersnya meningkat, nah itu bagus untuk mereka. Nah ini juga perlu kehati-hatian. Jadi kalau katakanlah kita melihat sesuatu dari konten kreator atau influencer yang tidak pas tadi dengan misalkan yang saya sebutkan diri kita itu, sebisa mungkin pertama ya jangan ikut menyebarkan gitu kan, atau nggak memfollow gitu. Ya itu hak ya, cuman kalau memang sesuatu yang kurang positif ya jangan, paling tidak kita nggak berbuat sesuatu yang menambah itu tuh banyak dilihat kurang gitu, apalagi kalau kan ada konten yang mencurigakan dan sangat-sangat mencurigakan dan itu bisa dilaporkan ya, kan dilaporkan bisa gitu. Dilaporkan melalui platform digitalnya atau dilaporkan pada BNN atau dilaporkan kepada kepolisian gitu. Yang jelas influencer, konten kreator, saya kira untuk saat ini dia mempunyai peran yang sangat besar untuk anak muda. Dan saya harap juga banyak influencer atau konten kreator yang memunculkan konten-konten yang mengajak anak muda untuk hidup sehat, untuk kreatif, untuk melakukan hal-hal positif, sehingga bisa menambah juga ketahanan mereka terhadap hal-hal yang negatif.
1: Nah, kadang kan ada anak muda nih yang takut dibilang gak asik ya kalau menolak ajakan teman. Dari pengalaman Kak Haris sendiri, gimana cara nolaknya nih? Menolak dengan tegas tapi tetap menjaga pertemanannya gitu.
2: Cara menolak ya, ketika mungkin tetap menjaga pertemanan, tapi ada istilah ketegasan, asertif. Ada istilah ketegasan. Jadi mungkin saya garis bawahi dulu, kalau teman itu kan sebenarnya melindungi ya. Teman itu melindungi, bukan menjerumuskan.
1: Oke, oke ya. Poinnya itu ya, teman berdua. Kalau ya, teman melindungi ya, bukan menjerumuskan ya. Catat ya.
2: Oke. Okay. Ah, teman ah, kan sebenarnya melindungi, bukan menjerumuskan. Okay. Kita mengajak teman yang lain ya, karena satu orang menuju ke perkumpulan atau komunitas tertentu agar dia terlindung. Dia punya ya, yang sebenarnya yang baik yaitu teman itu melindungi, bukan menjerumuskan. Dan ketika ada ajakan-ajakan negatif dari teman gitu, itu kan nggak melindungi, justru akan menjerumuskan. Kita tinggal pilih gitu. Kita itu mau nggak menjerumuskan ke hal-hal yang negatif, salah satunya penyalahgunaan narkoba gitu. Kalau kita nggak mau, toh teman itu kan banyak ya. Nah, kita bisa mencari teman yang circle yang lain, kita melihat-lihat dulu nih, kalau itu circle-nya positif ya, kita teman-teman bisa, teman-teman Produa itu bisa memilih yang itu, jangan memilih yang negatif. Kalau memilih yang negatif ya pasti isinya adalah negatif semua, dan setiap hari kamu akan ditawari dengan hal-hal yang negatif gitu. Nah, kalau menolak dengan tegas, menolak dengan tegas, menjaga pertemanan itu tergantung dari prinsip kita, teman itu melindungi, bukan menjerumuskan. Kalau dia terus menjerumuskan ya bukan teman itu. Harus dijauhi kan, bukan teman. Teman saya diajak jelek kok, teman gitu. Kalau diajak kebaikan lah, itu baru teman gitu.
1: Baiklah. Nah, sekarang kan banyak tuh komunitas kreatif bermunculan. Mulai dari ada komunitas musik, olahraga, sampai fotografi ya, Kak Haris ya. Seberapa penting menurut Kak Haris komunitas positif seperti itu untuk bisa menjauhkan anak muda, terutama teman Produa ini ya, dari penyalahgunaan narkoba ini, Kak Haris?
2: Baik. Salah satu cara untuk mencegah narkoba yaitu mengikuti kegiatan positif. Melakukan kegiatan positif itu kuncinya seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti kegiatan positif atau kita berkegiatan lah. Kalau kita banyak melamun, banyak apa kan, isinya setan tuh. Nanti dipengaruhi setan A, setan B, setan C, ya, banyak ngelamun akhirnya pergi atau masuk ke dalam penyalahgunaan narkoba. Kalau mengikuti kegiatan positif atau tren positif atau untuk anak budaya itu sangat bagus. Untuk mengalihkan pikirannya dengan berkarya, dengan berekspresi, ikut komunitas olahraga, komunitas musik, fotografi, seni, dan lain-lain. Yang penting teman-teman itu bisa mengekspresikan dirinya ke hal-hal yang sesuai dengan minatnya. Kalau teman-teman nggak punya kegiatan, itu ya kayak kita lihat banyak mager, berarti kan mager itu kan nanti kita scroll-scroll handphone, media sosial, dan disitu banyak konten-konten yang mungkin negatif, ya kan? Nah, akhirnya itu yang diikuti. Padahal kalau kita jangan mager lah, kita keluar, kita lihat mana nih sesuai dengan minat bakat kita. Seni ya, fotografi ya, itu kita harus ikut itu. Itu salah satu cara untuk menghindari penyalahgunaan narkoba ya, beraktivitas positif, gabung dengan komunitas positif.
1: Oke. Kalau boleh jujur nih, apa kesalahan yang paling sering dilakukan anak muda saat mereka menggunakan media sosial hingga akhirnya mereka tuh mudah terpengaruh lingkungan yang negatif?
2: Mudah percaya ya. Itu. Gak menyaring. Saring sebelum sharing ya. Mereka langsung sharing aja kadang-kadang atau diterima di diri kita sendiri, terus percaya kepada hal yang nggak baik itu secara utuh gitu ya kadang-kadang, karena itu diputar berkali-kali ya, akhirnya menjadi sebuah oh ini kayaknya biasa, ini kayaknya bisa dilakukan oleh kita semua ya, akhirnya mereka melakukan itu. Terus banyak juga ya ya, kalau kita lihat followers ya, kalau kita pakai Instagram atau medsos atau platform digital lainnya itu, pasti kalau followersnya banyak itu sebuah kebanggaan. Wah, followersnya banyak nih gitu. Padahal di situ kan kita nggak mengenal ABC, nggak semuanya kenal, sampai ribuan nggak semuanya kenal lah. Disitulah mungkin pengaruhnya di situ yang nggak kita kenal, akhirnya bercakap, berkomunikasi di situ, ternyata menjerumuskan, ternyata mempengaruhi. Di situ banyak tuh, kita nggak mengenal orang kan, itu untuk umum ya, dunia yang lebih luas, tapi dengan cara ya hanya cukup kita membuka sesuatu, kita bisa bercakap-cakap dengan semua orang. Nah, kadang-kadang sudah menerima pertemanan, jadi akhirnya ya mengikuti tanpa mempertimbangkan resikonya, kadang-kadang seperti itu. Obrolannya kan, ya obrolannya banyak sekali di situ ya. Karakter orang itu kan beda-beda.
1: Oke, baiklah. Nanti kita tinggal ngobrol-ngobrol lagi gitu ya, untuk apa sih sebenarnya kampanye yang paling pas gitu ya buat anak muda gitu ya, biar mereka tuh bisa menghindari penyalahgunaan narkoba, sekaligus juga nanti Kak Haris bisa kasih pesan-pesan buat teman Pro 2 setelah yang satu ini ya, pastinya ya Kak Haris ya, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ya. Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh ya. Well teman Pro 2, kita udah sampai di sesi terakhir ya untuk obrolan kita pagi hari ini ya di Sepada. Masih barengan sama Kak Haris. Kak Haris ini kayaknya udah mulai sibuk banget ya Kak Haris ya. Lagi ada acara ya teman Pro 2, jadi enggak bisa sampai di jam 10, but it's okay ya. Kita bakal tanya Kak Haris nih, kampanye seperti apa? Cara-cara baru seperti apa? Yang bisa menyasar Gen Z agar mereka itu bisa lebih aware gitu ya, dan juga bisa menarik perhatian mereka ya untuk lebih waspada terhadap narkoba dan tidak melakukan penyalahgunaan narkoba ini. Kak Haris silahkan.
2: Oke, baik, baik Kak Siska. Pertama untuk menarik ya, menarik remaja Gen Z ini ya, mungkin punya challenge, kita buat challenge, komunitas buat challenge positif, ya kan? Anak muda diajak menunjukkan aktivitas positif, ditampil melalui media sosial, entah itu dari olahraga, bermusik, membaca, atau yang lainnya. Jadi nanti diberikan tagar, untuk lebih viral atau untuk lebih gampang itu diberikan tagar. Yang kedua, kebiasaan sebenarnya, kebiasaannya ya kurangi timeline ya, kurangi jadwal, kurangi penggunaan media sosial, apalagi Gen Z. Ya, kalaupun ada yang bermanfaat lah, gitu ya. Waktunya kan sebenarnya banyak, nggak cuma untuk memainkan gadget aja. Terus kalau menemukan konten negatif, ya jangan terus diikuti, unfollow aja, unfollow gitu, unfollow. Di blog kalau perlu, nah, kita ganti dengan konten yang memberikan inspirasi. Yang itu banyak sekali sekarang. Ya karena mudahnya orang mengakses, mudahnya orang mempublish ya. Nah, itu tinggal kita pilih-pilih aja yang sesuai dengan regulasi diri kita, aturan di diri kita itu yang bagus seperti apa. Terus pesan ya.
1: Iya, pesannya nah, nih kalau, untuk Gen Z yang sedang mengejar mimpinya dan masa depannya.
2: Saya sudah menyiapkan ini pesan. Tadi malam saya sudah siapkan biar enggak lupa gitu.
1: Oke, silakan. Kak Aris pesannya.
2: Untuk Gen Z itu jangan tukarkan masa depan yang panjang dengan kesenangan sesaat. Narkoba itu identik dengan kesenangan sesaat. Kalian punya mimpi, punya keluarga yang berharap, dan punya banyak kesempatan untuk menjadi hebat. Narkoba bukan jalan menuju kesuksesan. Berani bilang tidak pada narkoba berarti berani mengatakan iya pada masa depan. Jadi mari kita bikin tren yang berbeda. Gen Z keren, kreatif, berprestasi, dan tetap bersih dari narkoba. Gen Z bersinar.
1: Oke. Terima kasih Kak Haris untuk waktunya ya. Pagi hari ini bareng Pro 2 FM RRI Purwokerto. Semangat terus Kak Haris beserta dengan rekan-rekan di BNNK Tegal ya untuk memberantas nih penyalahgunaan narkoba ya.
2: Amin. Nah, tetap butuh dukungan dari teman-teman Pro 2 lah. BNN enggak bisa bekerja sendiri kalau ada dukungan dari yang lain.
1: Baiklah, sukses selalu Kak Hari, selamat bertugas kembali. Dan pastinya terima kasih ya teman Pro 2. Thank you buat teman Pro 2 semuanya yang udah nontonin di YouTube channelnya RRI Purwokerto. Yang ketinggalan kau bisa tonton ulang ya di YouTube channelnya RRI Purwokerto. Jadi gak perlu khawatir. Terima kasih juga yang udah dengerin di rri.co.id streamingnya atau di aplikasi RRI Digital dan di 99 FM. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar ya dari penyalahgunaan narkoba tentu saja. Yang pasti habis ini nanti bakal ada Elsa yang temani kamu di Pro 2 Hitlist. Dan juga sekaligus aku pamit ya teman Pro 2. Aku Siska pamit, ketemu lagi besok pagi ya. Thank you, 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa Nila, Info Pro 2 edisi siang hari ini. Sebanyak 27 klub sepak bola dari seluruh kelurahan di Kota Tegal bersaing dalam turnamen Piala Wali Kota 2026 yang berlangsung hingga 29 September mendatang. Berikut laporan dari Hanan Ma'ruf.
1: Sebanyak 27 klub sepak bola dari seluruh kelurahan di Kota Tegal mengikuti turnamen Wali Kota Cup 2026. Turnamen tersebut berlangsung mulai 29 Agustus hingga 29 September 2026 dengan menggunakan sistem gugur. Setiap klub mewakili satu dari 27 kelurahan di Kota Tegal dengan ketentuan pemain wajib memiliki KTP Kota Tegal. Persyaratan tersebut menjadikan turnamen sebagai ajang bagi pemain lokal untuk menunjukkan kemampuan masing-masing kelurahan. Ketua Panitia Wali Kota Cup 2026, Adi Jeffrey Hermanto, mengatakan seluruh peserta akan bersaing selama satu bulan ke depan untuk memperebutkan gelar juara. Panitia juga menyiapkan total hadiah uang tunai sebesar 20 juta rupiah serta sejumlah door prize lainnya.
2: Diikuti oleh 27 klub dari 27 kelurahan.
3: Asli warga Kota Tegal atau boleh?
2: Asli, syarat untuk ikut dalam turnamen Piala Wali Kota ini adalah harus berKTP Kota Tegal.
1: Turnamen tersebut turut menjadi ruang bertanding bagi pemain muda yang selama ini aktif mengembangkan kemampuan sepak bola. Salah satunya Siva Putri Pradewi yang telah menekuni olahraga tersebut sejak kelas 9 SMP dan beberapa kali mengikuti pertandingan di luar daerah. Siva mengaku ketertarikannya terhadap sepak bola bermula ketika mengantar adiknya berlatih di sekolah sepak bola. Seiring berjalannya waktu, dirinya mulai mengikuti latihan dan mendapatkan kesempatan bertanding hingga ke daerah lainnya.
4: Awalnya saya ikut nganter adik ikut SSB, terus lama-kelamaan jadi kayak ada kepengen buat ikut Pak, jadi mulai tertarik dan coba ikut.
1: Selama turnamen berlangsung, pertandingan akan menjadi ajang persaingan bagi klub-klub yang mewakili masing-masing kelurahan di Kota Tegal. Setiap tim akan berupaya melaju sejauh mungkin untuk membawa nama kelurahannya hingga menjadi juara di ajang tersebut. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/purwokerto.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: 99.9 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi menjelang siang tahun berdua. So pasti kali ini ada aku Elza yang bakal siap temani kamu, muterin lagu-lagu favorit kamu di sini di Produa Hit List ya. Jadi kamu bisa banget gabung, kasih tahu playlist favorit kamu. Boleh 3 lagu Indo sama 2 mansyanya gaskeun. Kasih tahu aja di WhatsApp 081-307-31-2222 atau juga boleh di Instagram, bisa banget ya dari Produa PWT. Aku udah bikin story, jadi langsung aja isi question box di story terbaru ya. Nanti bakal aku bacain, bakal aku sapa-sapa. Mau kirim salam sekalian juga boleh, boleh, boleh, boleh dong. Ini suasana Purwokerto ini kan cerah banget di luar sana, jadi butuh sesuatu yang menyejukkan hati ya. Widih, lagu-lagu asik buat semangatin kamu karena ini jam-jam lumayan rawan. Ini jam-jam mulai-mulai apa namanya kayak ngantuk mungkin, udah mulai mikir nanti makan siang apa ya. Gasik banget ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi yang pasti kita ke lagu dulu ya. Abis ini ada dia dan juga Indah Kus dengan Malu-Malu, spesial buat kamu.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Pro 2 Hit List.
2: Alright, Om Pro 2, kali ini aku bakal sapa-sapa dulu yang udah join merapat di WhatsAppnya Pro 2 081-307-31-2222. Yang udah gercep banget buat request ada Nandita, halo. Tadi requestan kamu yang beras suara mengunci ingatan udah aku putarin duluan ya. Sama Idgitafnya ditunggu, nanti bakal aku masukin playlist. Semangat Nandita, yang lagi dengerin kayak kebiasaannya siang-siang ini tuh dengerin lewat streaming ya. Oke deh, apapun kegiatan kamu semoga dilancarkan hari ini ya. Terima kasih, ditunggu nanti lagunya ya. Ada juga, halo Kakak Mi, ini mau request juga, pengen BTS ya, Into the Sun sama Jungkook ya, yang Seven. Ini kayaknya salah satunya deh, kayaknya BTS-nya boleh deh aku puterin abis ini ya. Terima kasih, ditunggu aja. Oke, terus juga mau menyapa, hai selamat siang, ada Maria. Maria juga pengen request sekali ini lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Boleh, nanti aku masukin playlist juga ya. Dan yang pasti buat kamu Tom Produ yang mau gabung, mau salam-salam sekaligus request, bisa, boleh, ditunggu sampai sebelum jam 12 siang aja ya.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Hai hai hai teman berdua, aku ada updatean dari Miley Cyrus nih. Jadi baru aja Miley ini ngumumin album studio terbarunya, ke album ke-10 ya, Best Pursuits ya. Ya nanti bakal rilis di 18 September alias bulan ini banget ya. Nah tentunya memang sekarang ini adalah bakal jadi album ke-10-nya ya teman berdua. Nanti bakal dirilis melalui Atlantic Records dan pengumuman ini di-share lewat Instagram, di mana dia juga ngejelasin makna di balik judul albumnya. Jadi musik itu punya kekuatan untuk mengambil alih perasaan manusia ya, mulai dari kebahagiaan, patah hati, hingga berbagai pengalaman hidup yang hadir di antaranya. Jadi album ini menjadi album penuh terbaru setelah Something Beautiful yang rilis tahun kemarin ya tahun kedua, dan sejak saat itu dia tetap aktif mengerjakan berbagai project termasuk ngerilis versi deluxe untuk Something Beautiful ya, dengan kolaborasi bareng sama David Bryan, ada Lindsay juga. Keren. Dan yang pasti pengumuman ini juga berbarengan dengan kabar kalau Miley ini akan kembali ke atas panggung lewat dua konser spesial di Hollywood Bowl Los Angeles nanti tanggal 16 sama 18 Oktober. Tentunya penampilan ini menjadi momen spesial bagi dia karena dia tuh belum pernah sebelumnya tampil di venue bersejarah ini ya. Meskipun udah berkali-kali datang sebagai penonton, tapi ini bakal berbeza ya tahun berdua. Dan memang dia bahkan mengisyaratkan bakal ngebawain Best Pursuits ini secara penuh ya, dengan yang pastinya kejutan-kejutan lain lah ya. Total ada 10 lagu ya tahun berdua, so kita tunggu aja nanti full albumnya rilis di tanggal 18 bulan ini. Nah sambil nunggu aku bakal puterin dulu Miley Cyrus, kayaknya aku mau pilihin yang ini deh, yang Malibu ya, spesial buat kamu, check this one out.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.

sapi adalah pacuan sapi khas dari Pulau Madura. Dengan menarik sebentuk kereta, dua ekor sapi berlomba dengan diiringi oleh gamelan Madura yang disebut saronen. Kerapan atau karapan sapi adalah satu istilah dalam bahasa Madura yang digunakan untuk menamakan suatu perlombaan pacuan sapi. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan sapi lain. Jalur pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 sampai 15 detik. Kerapan sapi yang menjadi ciri khas orang Madura ini terdiri dari beberapa macam, yaitu kerap keni, kerap raja, kerap onjangan, dan kerap karesidenan. Nilai-nilai yang dapat diambil dari tradisi kerapan sapi ini adalah kerja keras, kerjasama, persaingan, ketertiban, dan sportivitas.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Baru aja aku puterin lagunya Noah ya, yang Wanitaku. Ini special requestan dari Mbak Siti Hari. Halo Mbak, ya ampun lama banget kita gak ketemu ya. Kita sih belum pernah ketemu langsung ya, tapi masih ketemu di siaran gitu ya. Thank you Mbak. Alhamdulillah aku kabarnya baik ya. Semoga Mbak Siti Hari juga dalam keadaan baik, sehat-sehat selalu ya. Ini selain lagunya Noah, tadi Mbak Siti Hari juga pengen request ada beberapa lagu ya. Ada Taylor Swift yang I Knew It, I Knew You, boleh banget. BTS-nya tadi aku udah puterin di awal ya, jadi belum bisa aku puterin lagi. Sama Ghea Indrawari, boleh. Manusia Paling Bahagia, cocok buat kamu yang emang lagi bahagia banget ya. Oke deh, kayaknya langsung aja aku bakal puterin Taylor Swift spesial buat kamu. So check this one out. Oh iya, yang mau request boleh ditunggu sampai sebelum jam 12 ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: dapat
1: didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor

0: Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Produa, kali ini aku bakal sapa-sapa dulu yang gabung merapat di TikTok di tadi Produa PWT ya, karena aku baru aja live dan ini banyak yang langsung gercep buat request ya. Ada Alvino pengen lagu ini, tadi ada beberapa lagu ya, Yura, terus Dipa Barus yang All Good sama Alan Walker. Alan Walkernya yang On My Way ya, udah di ACC ya, habis ini aku bakal puterin. Thank you. Mbak Destia udah join juga nih dari Cikarang ya. Ini tadi requestan Mbak Destia udah diputerin semuanya ya, ada main-main gue, terus juga seribu kali, ya udah akhirnya titik nadir. Boleh, titik nadirnya belum nih, belum aku puterin ya, tapi bakal aku puterin nanti ya. Thank you Mbak Destia, sehat semangat selalu di Cikarang ya. Alvino juga terima kasih banyak udah request, sehat-sehat selalu pokoknya ya. Yang pastinya nanti aku bakal sapa-sapa lagi, jadi buat kamu boleh kasih tahu lagu favorit kamu, nanti bakal aku puterin ya. Kali ini kita ke Alan Walker dulu, ini yang collab sama Sabrina Carpenter and Faruko, On My Way. Spesial buat Alvino dan juga teman berdua, so enjoy the song.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Oke deh teman-teman, karena aduh ternyata waktunya udah mepet banget ya buat sampai jam 12 ya. Nanti kita juga bakal masuk azan zuhur untuk Purwokerto dan sekitarnya. Dan kayaknya sekarang aku bakal sapa-sapa dulu deh. Thank you banget ya, tadi No Profile udah sempat request ya Angga Chandra. Ini semoga bisa aku puterin ya, karena waktunya tipis sekali. Dan juga tadi ada Mas Agus ya, request kita kesana. Terus Senja Sudut Kota, nanti salah satunya aku bakal coba puterin ya. Lagunya Alvino juga, kayaknya yang All Good-nya di bab barusnya bakal aku puterin ya. Thank you. Dan yang pasti nih buat kamu-kamu semuanya yang masih stay di sini, Mbak Luna, cepet sehat ya. Terus juga ada Mbak Aul, Mbak Destia juga, ada teman-teman yang lain yang baru gabung di sini. Semoga dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya ya. Pokoknya sehat-sehat selalu pastinya ya. Dan emang waktu requestnya kan emang terbatas ya, tiap hari di jam 10 aja, jam 10 sampai 12 siang ya. Jadi kalau misalnya mau gabung ya gabung lagi di Pro 2 Hitlist, setiap hari itu ada deh ya teman Pro 2. Oke deh, kali lagunya Alvino dulu tadi requestnya ya, di babaru featuring Nadine All Good, so check this one out.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Hai hai, back again with Elsa. Kali ini di Santai Siang, aku bakal temenin jam-jam siang kamu. Apalagi jam, ini masuk jam isoma gak sih? Jadi waktu istirahat kamu, santai kamu, bakal aku temenin ya. Yang masih bingung kira-kira mau makan siang apa, nanti abis ini aku bakal kasih rekomendasinya ya. Bakal di update juga highlight olahraga dan info terbaru, infotainment, entertain, dari banyak hal bakal aku share ke kamu di siang hari ini. Dan lagu-lagu asik juga bakal temenin kamu pastinya ya. Dan juga nih buat kamu yang jauh dari Purwokerto, it's okay, kamu tetap bisa deket, kita masih tetap bisa deket-deketan ya lewat streaming ya di rri.co.id atau enggak di aplikasi RRI Digital ya. Dan kalau terpantau siang ini Purwokerto cerah tapi enggak panas-panas banget, jadi cocok nih buat kamu yang mau makan di luar ya, atau mau pesen makanan juga boleh, nanti aku bakal kasih referensi ataupun rekomendasi makan siang buat kamu ya. Tapi sebelum itu kita ke lagu dulu yuk, ada Jeff Bernard with Call You Mine.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

masih selalu tertawa meski hatinya hampa.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Baru-baru ini salah satu makanan dari Indonesia ini menjadi sarapan favorit ya. Ini masuk di jajaran teratas gitu ya. Jadi ada bubur ayam. Ini bukan menu sarapan biasa ya, karena hidangan ini gampang banget ditemuin ya. Di mana-mana tuh ada ya bubur ayam ya tahun Pro 2 dan dinobatkan sebagai bubur terenak versi Taste Atlas. Widih. Jadi dalam daftar 100 bubur di dunia gitu ya, yang udah di update kemarin ya, di bulan kemarin tahun Pro 2, bubur ayam khas Indonesia ini menempati peringkat pertama. Dan dalam daftar ini itu dinilai dari cita rasa sama kepopulerannya ya tahun Pro 2. Jadi bubur ayam tuh hidangan yang bahan dasarnya kan makan nasi ya, yang dimasak hingga memiliki tekstur lembut dan kental, dan disajikan dengan ada suiran ayam, terus toppingnya banyak banget lah ya, macam-macam ya tahun Pro 2. Dan memang mengutip dari Taste Atlas ya, bubur ayam itu diperkirakan memiliki kaitan dengan tradisi bubur dari Cina ya. Namun penggunaan bahan dan pelengkap lokal membuat hidangan itu berkembang dengan karakter yang khas Indonesia banget ya kan. Kalau di Jawa ya, di Purwokerto terutama, kalau bubur ayam mah biasanya buat sarapan ya. Tapi kalau di Jakarta nih, bubur ayam tuh malam-malam ya. Jadi emang seberagam itu ya pastinya. Dan tentunya nih buat kamu, kalau siang-siang BM bubur juga boleh-boleh aja sih, sah-sah aja ya. Kamu tim mau diaduk atau gak diaduk juga sah-sah aja ya. Oke, tapi emang bubur ayam ini jadi comfort food banget ya, bisa dinikmati oleh semua kalangan, di segala situasi juga. Ya pokoknya enak banget lah ya. Buat makan siang juga cocok-cocok aja sih sebenarnya ya.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok asik epol yakin.
2: Tolong dong di print laporannya.
3: Iya, bentar lagi tanggung nih.
4: A few moments later.
2: Mana R, laporannya?
3: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
2: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Nomor 2, ternyata masih banyak orang yang mengira kayak kebutuhan kalsium tuh cuma dari susu aja. Padahal ada loh makanan-makanan yang mengandung tinggi kalsium. Nah, kita tahu ya kalsium ini kan salah satu zat gizi mikro yang diperlukan banget sama tubuh kita ya. Karena secara nggak langsung kalsium tuh punya peran penting bagi kesehatan, ya kan? Selain untuk menunjang pertumbuhan gigi dan tulang, kalsium juga ngebantu menjaga kesehatan jantung, sinyal syaraf, dan juga fungsi otot, ya kan? Nah, makanya kita perlu memenuhi kebutuhan kalsium kita ya. Nggak cuma susu, ada makan-makanan yang bisa kamu konsumsi ya. Yang pertama nih, ada yogurt. Nah, jadi rekomendasi sumber kalsium yang pertama adalah yogurt. Ini dikutip dari Healthline. Kalau satu cangkir yogurt ini mengandung sekitar 260 mg kalsium atau setara dengan 30% kebutuhan kalsium harian. Nah, selain kalsium ya, yogurt kan juga mengandung probiotik ya. Ini bakteri yang baik, yang bermanfaat untuk tubuh kita, ya kan? Kalau kita konsumsi dengan jumlah yang pas pastinya. Oke. Yang lebih gampang ditemuin lagi ada sayuran berdaun hijau. Nah, ini nih. Jadi sayuran hijau tuh gak cuma mengandung serat ya, tapi juga mengandung kalsium yang cukup tinggi, ya kan? Kayak misalnya sawi hijau, bayam, pakcoy, brokoli, atau kale, ya kan? Ini bisa ngebantu memenuhi asupan kalsium harian juga pastinya. Nah, jadi kalau makan siang kayaknya jangan di skip deh sayur-sayur hijaunya ya, harus tetap ada di piring kamu ya. Dan juga pelengkap lainnya yang gampang banget ditemukan ada tahu. Nah, ini nih, ini tuh sumber protein nabati juga, tapi ternyata tahu juga punya kalsium yang cukup tinggi. Jadi setengah cangkir atau sekitar 126 gram tahu ini bisa menyediakan sekitar 86% kebutuhan kalsium harian, ya kan? Tapi memang kandungan kalsium di tahu ini berbeda ya, tergantung proses pembuatannya ya, jadi perlu diperhatikan juga. Oke. Jadi sebenarnya gampang sih, ada beberapa makanan yang bisa kita dapetin tapi kandungan gizinya tuh tinggi gitu ya. Masih ada beberapa makanan yang bisa kamu konsumsi untuk memenuhi kebutuhan kalsium ya, nanti abis ini bakal aku bahas lagi ya.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Ngomongin soal makanan yang tinggi kalsium, ini bisa jadi referensi buat makan siang kamu juga ya. Ikan dan seafood. Nah, ini nih tentu bisa banget nambah asupan kalsium ya, selain susu. Dan ini dikutip dari Bone Health and Osteoporosis ya. Ada sarden dengan tulang menjadi salah satu yang paling tinggi dengan sekitar 325 mg kalsium dalam 3 ons ya, atau di 85 gram. Pilihan lainnya ada salmon atau udang. Ini juga kalsiumnya tinggi ya, dan tentunya nambahin seafood ya ke dalam menu bisa ngebantu kamu memenuhi kebutuhan kalsium harian. Jadi referensi makan siang kamu juga ya, boleh dicoba tahun berdua. Nah, ada juga biji-bijian ya. Biji-bijian kayak wijen, chia seed, ini juga jadi alternatif karena emang ternyata kalsiumnya cukup tinggi ya tahun berdua. Dan selain mengandung kalsium, juga protein, lemak sehat, omega 3 yang bagus untuk pertumbuhan anak-anak juga. Terus yang suka keju nih, nah hampir semua jenis keju tuh punya kandungan kalsium yang bagus juga ya untuk tubuh. Beberapa jenis yang bisa jadi pilihan kayak mozzarella, cheddar, feta, ricotta, atau yang lain-lain juga ya. Dan tentunya kandungan pada setiap jenis keju pun beda-beda sebenarnya, ya kan? Kayak parmesan, mozzarella, cheddar ini kan umumnya menjadi banyak pilihan ya buat nambah asupan kalsium juga ya. Sementara kayak cottage cheese atau feta ini biasanya sebagai pelengkap ya dalam sebuah hidangan gitu ya. Boleh kamu coba juga karena sebenarnya kan apa yang kita makan, sebenarnya apa yang kita serap, apa yang kita butuhin di tubuh kita ya. Makanya kita harus pintar-pintar milih makanan yang bakal kita makan. Nah, semoga tadi referensi bisa lah ya kamu masukin ke list makan siang kamu tahun produk, biar tetap sehat dan kalsium kamu tetap terpenuhi.

belajar ramalan.

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

Karapan sapi adalah pacuan sapi khas dari Pulau Madura. Dengan menarik sebentuk kereta, dua ekor sapi berlomba dengan diiringi oleh gamelan Madura yang disebut saronen. Kerapan atau karapan sapi adalah satu istilah dalam bahasa Madura yang digunakan untuk menamakan suatu perlombaan pacuan sapi. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan sapi lain. Jalur pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 sampai 15 detik. Kerapan sapi yang menjadi ciri khas orang Madura ini terdiri dari beberapa macam, yaitu kerap keni, kerap raja, kerap onjangan, dan kerap karesidenan. Nilai-nilai yang dapat diambil dari tradisi kerapan sapi ini adalah kerja keras, kerjasama, persaingan, ketertiban, dan sportivitas.

Santai siang. Bentar lagi ada gelaran event olahraga yang ditunggu-tunggu ya, Asian Games tahun 2022. Jadi kali dari PBSI ya udah resmi ngerilis tim bulu tangkis Indonesia yang akan turun di Asian Games Aichi Nagoya 2026, yang tentunya ini menjadi harapan baru ya, karena ada duet baru di sektor ganda campuran ya. Ada pasangan Nicholas Jequin dan juga Siti Fadia Silva yang bakal bermain sebagai ganda campuran. Jadi tim bulu tangkis Indonesia akan berjuang di Asian Games yang digelar di Aichi dan Nagoya, Jepang ya, dari tanggal 19 September sampai 4 Oktober ya. Jadi memang bentar lagi ya tahun 2022. Dan tentunya nomor bergu ini akan ditandingkan di tanggal 20 sampai 24 September. Lanjut perorangannya itu tanggal 25 sampai 29 September. Widih. Ini nih ya. Dan tentunya yang ditunggu-tunggu ya, karena tim bulu tangkis Indonesia ini akan ada 20 atlet yang tentunya dengan rincian 10 pemain putra, 10 pemain putri, dan sejumlah atlet bulu tangkis andalan Indonesia juga turun di ajang Asia terbesar ini ya. Yang pastinya pertama ada Jonathan Christie Jojo, yang pastinya bakal main ya. Jadi Jojo akan turun juga, dan kita tahu ya Jojo ini kan jadi nomor 1 ya untuk saat ini atau Brodo ranking 1, dan ya semoga bisa memberikan hasil yang terbaik ya, karena aku juga pasti akan sangat-sangat ngedukung ya. Terus juga ada ganda campuran baru, tadi di awal udah sempat aku spill juga. Nah, ini jadi harapan baru juga buat kita ya kan. Kalau kita lihat ya di tunggal putra, selain Jojo ada Alwi Farhan, ada Muhammad Zaki Ubedillah sama Muhammad Yusuf, ini di bergu ya. Dan di tunggal putri ada Putri Kusuma Wardani juga bakal turun, ada Talita Ramadhani juga. Terus bergunya ada Nika Adek dan Mutiara Ayu. Wah, pokoknya tim-tim kita luar biasa banget ya, termasuk di gandanya ya, ganda putri ada Rachel dan Feby, terus Febriana dan Melisha ya. Sementara di ganda campuran, selain tadi Nicola sama Siti Fadia, ada juga pasangan Amri dan juga Nita Violina. Pokoknya semoga tim kita ya bisa memberikan hasil yang terbaik di Asian Games kali ini ya tahun 2022.

0: Kalau gue suka dengerin lagu yang ini. Ini
1: sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua.
0: Atau yang ini
2: akhir

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: di mana saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: di mana saja siaran Pro 2
1: Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial,

0: Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Siang sampai siang. Santai siang.
1: Salah satu petenis asal Indonesia yang beberapa waktu lalu mencuri perhatian ya, ada Janis, sayang sekali sekarang harus turun peringkat ya di ranking WTA karena tersingkir dari US Open. Jadi Janis ini kalah dari Mira Andreeva dengan skor 26-26 ya di babak pertama US Open yang berlangsung di Stadion Louis Armstrong di Rabu dini hari ya tahun 2022. Jadi dalam laga ini Janis ini cukup kesulitan memberikan perlawanan ketat ya kepada Andreeva yang menempati peringkat kelima dalam ranking WTA. Wah, emang jagoan ya. Nah, kekalahan ini berdampak besar di peringkat Janis yang tentunya berdasarkan dari live WTA ranking. Janis sekarang ada di peringkat ke-51 dengan koleksi 1090 poin ya. Dan ini juga beda tipis dengan peringkat 52 ya dari Katie Butler asal Inggris ya, dengan skornya itu cuma 1062. Jadi selisihnya tipis banget ya tahun 2022. Tapi emang Butler sendiri juga tersingkir di babak kedua atau babak 64 besar US Open. Nah, di dalam klasemen ini Janis tertinggal 9 angka di belakang Ludmila, petenis asal Rusia, dengan meningkat menempati peringkat ke-50 ya. Jadi emang kalau skor atau ranking itu tipis-tipis banget bedanya ya teman berdua. Nah, sebelum tampil di US Open, sebenarnya Janis ini udah menempati peringkat ke-36 ya, tapi anjlok cukup jauh. Di 14 turnamen terakhir Janis ini seringkali kesulitan lolos dari babak kedua dan itu berimbas ke ranking yang terus menurun. Semoga nanti Janis ini bisa bangkit lagi ya teman Pro 2, yang pasti kita kasih dukungan terus aja.

Lombok Goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Santai siang. Kali dari tim Angkat Besi Indonesia juga optimis ya akan memenuhi target medali emas yang tentunya dibebankan di Asian Games 2026 ini ya. Jadi persiapan para lifter nasional ini juga sudah mencapai 95% ya. Dari pelatih Angkat Besi Indonesia, Samsuri ini mengatakan para atlet sekarang sudah masuk di tahap akhir persiapan sebelum berangkat ke Jepang. Jadi fokus latihan diarahkan untuk menjaga kondisi agar atlet berada dalam performa terbaik saat pertandingan ya tahun pra-2. Widih, turut bangga deh. Dan beliau juga mengatakan kalau Indonesia itu punya peluang untuk kembali meraih medali dari cabang angkat besi. Nah, untuk Asian Games sebelumnya Indonesia itu berhasil menyumbangkan 1 medali emas melalui cabang angkat besi ya tahun pra-2. Dan tentunya memang ya persaingan Asian Games ini gak akan mudah, tapi beliau ini juga memperkirakan Korea menjadi salah satu pesaing Indonesia, sementara kekuatan Cina belum dapat dipastikan. Jadi memang kita kasih dukungan terus ya, karena para lifter Indonesia ini sudah berlatih, sudah mempersiapkan diri, semoga bisa membawa pulang medali ya untuk Indonesia pastinya.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Siang. Santai siang. Santai siang.
1: Kali ini timnas Indonesia U20 ini akan menghadapi Laos ya di laga kedua grup H untuk kualifikasi Piala Asia U20 2027. Jadi timnas kita akan kembali berjuang di kualifikasi Piala Asia ya, dan dijadwalkan menghadapi Laos di New Lao National Stadium Vientiane di Laos ya. Jadi pertandingan ini akan berlangsung hari ini Kamis tanggal 3 September nanti jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Dan pertandingan ini penting bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 pastinya. Jadi di laga pertama Indonesia ini berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0 dan kemenangan ini menjadi modal berharga bagi tim asuhan Nova Arianto. Sementara itu Laos juga mengawali perjuangan mereka dengan hasil yang kurang baik ternyata karena Laos harus kalah 0-2 dari Australia. Nah, oleh karena itu ya Laos diprediksi akan tampil lebih agresif ya untuk menghadapi Indonesia ya kan. Dan tentunya mereka membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang juga agar tetap bisa bersaing di grup H. Karena juara grup H nanti akan langsung lolos ke putaran final ya untuk Piala Asia U20 dan akan berlangsung di Cina ya tahun berdua. Sementara tim yang finish sebagai runner up masih punya kesempatan untuk lolos melalui jalur runner up terbaik. Jadi bakal tanding lagi ya. Jadi kita kasih dukungan terbaik ya buat timnas Indonesia U20 yang bakal menghadapi Laos. Kick off nanti jam 7 malam waktu Indonesia Barat teman berdua.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai siang.
1: Yosong by Marshmallow Collaboration. Kolaborasinya bareng sama Jonas Brothers ya. Live Before You Love Me. Nah, kita tahu ya, Marshmallow ini kan salah satu DJ yang sering banget ngajak collab banyak musisi. Nah, kabar terbarunya, dia ini ngegandeng penyanyi country asal Kanada, ada Cameron Witchcomb ya, yang tentunya untuk single baru ya, Hello, yang udah rilis kemarin tanggal 28 Agustus. Jadi lagu ini tuh jadi kolaborasi perdana mereka ya. Sekaligus memperlihatkan konsistensi Marshmallow di sini memadukan musik elektronik sama nuansa country ya. Karena sebelumnya juga karya-karya barunya Marshmallow tuh emang sama musisi country ya, dan itu enak-enak banget sih tahun berdua. Dan tentunya memang Hollow ini memadukan vokal khasnya Cameron dengan lapisan synth yang asik banget ya tahun berdua, dan eksplorasi Marshmallow dengan perpaduan country elektronik ini sebenarnya udah berlangsung beberapa tahun terakhir ini ya. Kayak waktu itu rame banget sama Ken Brown ya, Mel Sonnet, itu juga lagunya rame banget ya tahun berdua. Sebelum akhirnya lanjutin juga collab sama Jelly Roll, terus juga banyak banget lah musisi-musisi lain. Sama yang terbaru terakhir kemarin itu ada sama Thomas Rhett ya, Where We Go, itu juga rame ya tahun berdua. Widi, asik bener ya. Emang sih Marshmallow mah nggak ada tandingan ya. Tapi yang pasti tahun berdua aku masih bakal lanjut temenin kamu. Aku masih di sini ya, masih di Santai Siang. Santai Siang bersama Elsa sampai jam 3 aja.

0: teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Santai siang.
1: Lama banget aku gak dengerin lagunya Sherina ya. Lagu tadi jadi pengobat kangen ya sama Sherina. Dan baru-baru ini Sherina juga nge-share tentang kegiatan terbarunya, menceritakan momen pas datang langsung ke lokasi terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ya beberapa waktu lalu. Dan Denny datang bersama tim Borneo Orang Hutan Survival Foundation. Jadi di kesempatan ini dia ini melihat langsung ya betapa tebalnya asap di kawasan akibat karhutla yang jelas berdampak bagi warga bahkan hewan-hewan yang berada di sana ya teman berdua. Jadi dalam postingannya Sherina itu mau ceritanya dengan rencana keberangkatan ke Kalimantan yang sempat ketunda nih karena masalah cuaca dan asap tebal yang mempengaruhi jarak pandang penerbangan. Nah

untuk lihat kondisi sekolah hutan dan pengoperasiannya di tengah dampak karhutla. Jadi kepeduliannya luar biasa banget ya tahun 2022 karena dia langsung turun ke sana ya. Dan yang pasti ini jadi duka kita untuk di tahun ini ya, karhutla yang sedang terjadi di Kalimantan, semoga segera reda, kondisinya segera pulih lagi, masyarakat dan juga hewan-hewan yang di sana bisa aman lagi ya, Taman Perdua.

Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu.

0: Suatu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps saja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Energía. Santa Siang. Santa Siang.
1: Ada dua film asal Indonesia yang berjudul Ibuku dan juga Laut Bercerita. Ini masuk dalam kompetisi utama di Busan International Film Festival ya. Keduanya akan berkompetisi dengan 12 judul lain untuk merebutkan satu kesempatan melaju ke Oscar ya. Nah, di peraturan terbaru Oscar, film yang menangkan Busan Award atau Best Film Award ini di kompetisi utama Busan International Film Festival ini memperoleh jalur kualifikasi langsung ya untuk dipertimbangkan pada kategori Best International Feature Film di Oscar. Widi widi widi. Jadi BIFF ini ya, Busan International Film Festival ini menjadi satu-satunya festival di Asia yang masuk daftar 6 festival dunia dengan status ini ya. Jadi ini sangat-sangat bergengsi ya Tombro 2. Dari 14 judul film yang masuk kategori kompetisi, 12 diantaranya akan menggelar world premiere di BIFF ya. Wih, keren. Sementara untuk Laut Bercerita ini kan menjadi debut dari rumah produksi Pal 8 Picture ya Tombro 2. Yang pastinya film ini mengadaptasi novel dengan judul yang sama ya, yang rame banget. Aku juga udah nonton dan sangat-sangat menunggu film ini ya Tuan Pro 2. So kita tunggu aja kabar baiknya ya. Ya maksudnya para pemain juga udah di spill ya. Dan kalau kita lihat film-film lain yang kita berkompetisi di Busan International Film Festival itu ada dari berbagai negara ya. Kalau Indonesia tadi ada 2 judul ya Tuan Pro 2. Yang lain ini banyak ya, kayak dari Jepang, Cina, Korea ya, dan juga ada Taiwan juga. Wih, banyak banget nih ya kan. Oke deh, dan yang pasti Tompro 2 aku bakal update yang lainnya, jadi terus di sini ya, masih banget di Santai Siang.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Santai Siang.
1: Santai Siang. Gelaran festival musik yang ditunggu-tunggu tiap tahun ini ada Pesta Pora. Ini kembali ngumumin line up fase kedua ya yang bakal tampil di akhir September ini. Jadi nanti untuk Pesta Pora sendiri kan bakal digelar di Gambir Expo and Hall D2 G Expo ya di Jakarta Pusat nanti tanggal 25 sampai 27 bulan ini banget ya tahun 2. Jadi pengumuman line up fase 2 ini juga menghadirkan sejumlah musisi dan kolaborasi spesial yang akan meramaikan 3 hari penyelenggaraan event ya. Widih. Jadi hari pertama kan akan ada kolaborasi Chris Patti sama Semi Simorangkir ya, dan juga ada King Nasar yang bakal tampil di Pesta Pora ya. Wih, ini siap mengguncang sepertinya ya. Nggak cuma itu, ada Syahrini juga bakal tampil loh di hari terakhir setelah sekian lama, akhirnya bakal tampil lagi ya teman berdua. Dan ini udah di share ya karena untuk pengisinya tuh udah banyak banget ya pastinya. Nah untuk tiketnya sendiri juga udah diumumin ya, dengan range harga 225 sampai 650 ya. Ada yang 3 hari langsung atau yang per hari juga bisa ya tahun 2. Ini salah satu festival musik yang kayaknya tiap tahun tuh rame banget ya tahun 2. Widih, widih, widih, widih.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Radio FM, Purwakarta.

0: Sintonía. Santa Isian. Santa Isian.
1: Nomor 2, Santai Siang bareng sama Elsanya udahan dulu ya, karena udah hampir jam 3 nih. Tapi tenang, abis ini sesi terakhir bareng sama Kakak Dosan yang pasti bakal nemenin kamu sampai jam 4. Nanti juga bakal lanjut di sore ceria ya. Thank you banget yang udah gabung dari tadi Pro 2 Hitlist, selanjut Santai Siang juga. Yang pasti semangat terus ya buat kamu yang masih ada kegiatan, sabar. Jam pulangnya bentar lagi lah ya, diselesaikan aja dulu satu persatu. Dan jaga kesehatan selalu juga ya Tom Pro 2. Ketemu lagi bareng sama aku di minggu malam. Sampai jumpa. See you and bye-bye.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

99.2 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2, kita lanjut lagi di Santai Siang sesi terakhir. Kali ini bareng sama aku Dosan ya, sampai jam 4 aja aku bakal temani kamu. Pastikan tetap tune in di Pro 2 FM karena ada informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani siang hari kamu.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
2: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
1: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
2: Pastilah.
1: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
2: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
1: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
2: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

Teman Pro 2, 3 member Girls' Generation, Hyoyeon, Yuri, dan juga Soyoung ini akhirnya resmi membuka babak baru sebagai subunit HRS, dan ketiganya ini ngerilis digital single perdana berjudul Skibidi pada 31 Agustus kemarin melalui SM Entertainment. Jadi rilisan yang berisi dua lagu ini, yakni ada Skibidi sebagai track utama dan juga Loki In Love sebagai B-side. Jadi sebelum sebelum lagu ini resmi dirilis, HRS ini memang udah memperkenalkan kedua lagu tersebut secara langsung melalui penampilan di Kaskul Festival 2026 pada 22 Agustus lalu ya. Dan Skibidi ini menjadi lagu yang memperlihatkan sisi ceria yang energik dari HRS melalui perpaduan house and hip hop ya. Jadi aransemen lagu ini juga dihiasi sampel string bernuansa Arab yang memberikan sentuhan eksotis. Sementara perpindahan genre yang dinamis ini memperkuat pesan untuk berani menciptakan jalan sendiri ya. Sementara itu, Loki In Love ini mengambil pendekatan dance pop dengan nuansa retro.

0: Udah, emang gimana Superman?
1: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
2: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
1: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Santai siang. Teman Pro 2, The Weeknd dan juga legenda City Pop Jepang, Tomoko Aran, ini resmi ngerilis Out of Time sebagai single bersama pada 28 Agustus ya, dan ini merupakan langkah baru sebagai pencantuman kredit atas sampel Midnight Pretenders di tahun 83 yang memang selama ini dipakai lagu tersebut sebagai sejak album Down FM 2022 yang jarang diketahui pendengar global. Dan perilisan ini juga berdepatan dengan rangkaian promosi tour The Weeknd di Jepang yang akan menjadi tour pertamanya di sana dalam 7 tahun terakhir, dan memang turut masuk ke dalam album fisik eksklusif Jepang Down FM After Hours Till Dawn Collection yang dirilis pada 11 September nanti. Let's move.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa gak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang. Radio FM, Purwakarta.

Santai Siang. Santai Siang. Oke, teman Pro 2, sayang banget udah hampir jam 4 ya. Sampai di sini dulu aja. Santai siang bareng sama Kuda Sampradana. Habis ini kita masih bakal terus lanjut seru-seruan di sore ceria. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

02713122222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Info Pro2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro2, pemerintah Kabupaten Banyumas terus mendorong generasi muda menjadi penggerak ekonomi kreatif melalui pengembangan kapasitas pelaku seni teater. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mendorong generasi muda menjadi penggerak ekonomi kreatif melalui pengembangan kapasitas pelaku seni dan budaya. Salah satunya dilakukan melalui workshop dan pelatihan seni teater yang digelar selama 3 hari. Kegiatan tersebut diikuti para pelaku seni teater yang sebelumnya telah memiliki pengalaman pentas. Pelatihan tidak hanya membahas kemampuan akting, tetapi juga berbagai unsur pendukung dalam sebuah pertunjukan. Irfan, salah satu orang yang ditunjuk untuk mengatur jalannya residensi bersama Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, mengatakan peserta diajak belajar bersama mengenai proses produksi pertunjukan teater. Menurutnya, peserta yang mengikuti kegiatan merupakan pelaku seni yang sebelumnya sudah pernah berproses dan tampil dalam pertunjukan teater. Pelatihan tersebut menjadi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman mereka.
2: Ya, jadi teman-teman itu, peserta itu dididik, kita belajar bareng tentang bagaimana membuat pertunjukan. Nah, bagaimana membuat pertunjukan, dalam pertunjukan itu ada aktor, ada wardrobe, ada penata lampu, ada penata musik ya. Nah, itu dilatih di sini semuanya. Tanya itu ya anak-anak yang sudah pernah atau teman-teman yang sudah pernah berteater atau sudah pernah pentas. Jadi memang ini lanjutan, bukan orang yang belum pernah pentas, tapi ini yang sudah pernah pentas. Nah, kemudian dilatih jadi upgrade.
1: Dengan semakin banyaknya pelaku seni muda yang memiliki kompetensi, pemerintah daerah berharap sektor ekonomi kreatif dapat terus tumbuh dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Damara Sakti melaporkan. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mendorong.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: sore ceria. Sore ceria.
1: Sembilan FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Lanjut lagi bareng sama aku Dosam Pradina, kali ini di Sore Ceria. Wow, aku melihat wajah-wajah yang penuh keceriaan sore hari ini ya. Coba lihat mana. Senang banget tentunya keceriaan ini gak cuma buat aku aja, tapi bakal aku share ke kamu buat teman Pro 2 yang lagi dengerin atau yang lagi nonton. Karena kita live di YouTube channel RRI Purwokerto, dan kalau live di YouTube otomatis aku gak mungkin sendirian ya. Karena kita sudah ada di studio Pro 2 nih bareng sama Mizar Hilman. Beri tepuk tangan yang gemuruh. Ada Mizar Hilman ini dari HMI Unsut, hukum Unsut ya. Kita sapa dulu. Selamat sore Hilman.
2: Sore Mas Dos.
1: Gimana kabarnya di awal September ini, kan masih muda banget tanggal 3 nih.
2: Alhamdulillah baik ya, tentunya karena tanggal muda.
1: Oh, anak kuliah tuh ada pengaruhnya juga tanggal muda ya?
2: Ada dong Mas.
1: Aku pikir kalau tanggal muda, tanggal tua itu khusus untuk kayak pekerja aja. Ternyata kuliah juga ada ya.
2: Itu pengaruh banget.
1: Oke, oke. Nah, sore hari ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas tentang generasi muda dan September hitam ya. Jadi kalau di luar sana September ceria. Nah, ini kenapa September hitam ya?
2: Kenapa tuh?
1: Masih pedulikah kita pada HAM ya? Boleh yang mau nonton ya, kita siaran di YouTube channel dari Purwokerto. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Oke. Hilman jadinya.
2: Mizar aja.
1: Ya Mizar ya. Ya sama namanya Hilman juga.
2: Iya betul.
1: Tapi kenapa yang diingat nama tengahnya gitu. Oke, Mizar. Mungkin untuk mengawali obrolan kita nih pada sore hari ini, mungkin bisa di-share terlebih dahulu nih. Sebetulnya September hitam. Sedangkan seluruh dunia di Indonesia pasti tahu ya. Seluruh dunia tapi di Indonesia gimana? Di Indonesia kan identiknya September ceria. Kalau di Insan Radio juga September ceria.
2: September ceria, betul.
1: Karena 11 September itu hari radio. Nah, kalau misalkan ini September hitam, ini maksudnya gimana nih?
2: Oke, jadi terima kasih Mas Dosan telah memberikan aku waktu buat ngasih share knowledge ya. Mungkin ke teman-teman yang masih menyaksikan siaran atau dialog kita pada kali ini. Kenapa aku ambil September hitam? Karena itu ada asal-usulnya gitu Mas Dosa.
1: Okay.
2: Jadi September hitam itu merupakan bentuk pengingat atau reminder kepada masyarakat khususnya di Indonesia bahwa di bulan September itu pernah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia begitu. Nah, jadi ini menjadi upaya simbolik kepada teman-teman dari penggerak aksi dan lain sebagainya menamakan bulan September hitam itu untuk mengingat kita, mengingatkan kita kepada luka lalu di dalam sejarah panjang HAM di Indonesia. Nah, di situ contohnya banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan pernah terjadi juga di bulan September tanggal 7 di 2004.
1: Okay.
2: Itu pembunuhan dari aktivis HAM itu sendiri, yaitu Said Munir Tholib. Itu kebetulan juga salah satu aktivis HAM yang vokal untuk membela HAM. Dan beliau dibunuh dengan cara diracun saat perjalanan ke Amsterdam.
1: Oh.
2: Begitu Mas, itu kisah kelamnya. Dan itu terjadi di bulan September, tanggal 7 September kalau gak salah.
1: 7 September
2: 7
1: ya.
2: September di 2004. Maka dari itu menjadi salah satu titik balik bagaimana masyarakat Indonesia, terkhusus para aktivis HAM, merasa terluka, merasa kemudian bersimpati, berempati terhadap pelanggaran HAM di Indonesia yang bahkan semuanya juga belum terselesaikan. Namun salah satu aktivis kebanggaan kita, aktivis HAM itu dibunuh di 2004 bulan September. Makanya di bulan September diidentikan dengan September hitam. Hitam seperti yang kita lihat juga orang ketika takziah dan lain sebagainya, karena hitam itu menandakan bagaimana kita membawa kesedihan begitu. Begitu.
1: Tapi maksudnya aku hari ini gak sedih loh walaupun aku pakai hitam-hitam. Oke, tapi ngomongin tadi soal pelanggaran HAM ya. Sebetulnya kan kamu bilang apa, kayak kita harus mengenal, belajar dan juga tahu tentang sejarah pelanggaran HAM terutama di Indonesia. Nah, sebetulnya kenapa sih kita sebagai generasi muda nih, atau kita sebagai masyarakat Indonesia lah, mungkin walaupun gak yang muda, bahkan yang udah pernah muda pun mungkin juga ada yang belum paham atau belum tahu gitu ya. Kenapa sih kita sebagai generasi muda tuh harus tahu atau mempelajari sejarah pelanggaran HAM di Indonesia ini nih? Kenapa gitu?
2: Oke. Kita bisa tinjau dari beberapa perspektif nih Mas Dosan. Dari perspektif saya sendiri atau perspektif hukum yang akan saya bawakan, itu tentu mengacu kepada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Itu menyebutkan bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Nah, okay. Yang mana segala bentuk implementasi kebijakan yang ada di negara Indonesia ini, bentuk aplikasi dari kebijakan-kebijakan yang ada, itu tentunya harus satu berlandaskan dari hukum. Karena kita menjunjung tinggi supremasi hukum, jadi segala bentuk hal yang bersinggungan atau berlawanan langsung dengan hukum itu akan menjadi notis bagi kita atau bagi para penegak hukum di Indonesia itu sendiri. Nah, kenapa tadi Mas Dosan tadi bilang kita harus mengetahui, atau kenapa sih HAM itu perlu diketahui oleh banyak orang, terutama generasi muda? Tentunya satu, karena kita kalau tidak mengenal HAM juga berarti kita tidak bisa mengenal apa saja hak kita, begitu. Nah, terutama kita sebagai generasi muda, itu generasi muda itu rawan akan pelanggaran HAM. Contoh, yang kecil saja, kita tidak bisa bersekolah. Kita banyak tuh melihat teman-teman yang yang tidak sekolah atau itu terhalang akses ekonomi maupun
1: karena memang sekolah blind spot, jauh.
2: Sekolahnya jauh, tidak terjamah oleh infrastruktur pemerintah dan lain sebagainya. Itu sebetulnya diatur dalam hak asasi manusia. Karena untuk dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa, terkhusus di generasi muda, itu menjadi hak kita sebagai warga negara Indonesia mendapatkan keadilan. Keadilan di sini berupa keadilan pendidikan dan lain sebagainya. Itu, nah, kenapa menjadi penting kita mempelajari HAM dan membaca ulang sejarah pelanggaran HAM di Indonesia? Karena dari perspektif hukum HAM sendiri itu tidak memandang bahwa kasus pelanggaran HAM itu selesai ketika korban sudah menemukan pelaku atau pelaku sudah diadili dan lain sebagainya. Itu tidak selesai di sesempit itu saja. Karena dalam hukum HAM itu juga mencakup keadilan atau kebermanfaatan hukum. Kemudian perlindungan dari saksi dan korban dan lain sebagainya. Itu juga diatur karena kita juga mengatur di dalam hukum HAM tersebut. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana reparasi korban atau pemulihan kembali korban setelah mendapatkan pelanggaran HAM oleh oknum-oknum tertentu. Kemudian itu bisa menjadi fokus kajian pemerintah atau penegak hukum. Jadi kita bisa perlu mengetahui apa itu hak asasi manusia, karena kita pribadi juga memiliki hak asasi manusia. Jika kita tidak mengetahui apa itu HAM, berarti kita juga tidak

0: kok saya berhijab kok didiskriminalisasi ya, diskriminalisasi ya, apakah saya sudah tidak harus berhijab saja? Itu akan menjadikan serangan mental ataupun tekanan mental health kepada objek tersebut atau personal tersebut. Maka dari itu salah satu hal utama yang menjadi pokok bahasan kita, mengapa kita penting untuk mengetahui HAM dan pelanggaran HAM, karena kita sendiri juga mempunyai HAM dan untuk bisa memanfaatkan lebih luas peluang untuk kita memanfaatkan hak asasi manusia kita sendiri.
1: Oke, ini makin menarik obrolannya, tapi kita gak bisa lanjut dulu karena kita harus break dulu ya teman Pro 2, jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial

0: mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
1: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
2: Teman-teman, suka dengerin lagu yang ini?

0: Teman Bro 2, kita masih lanjut lagi di Sore Ceria, masih bareng sama Mizar. Betul kan?
1: Betul.
0: Di otakku tuh kayak mau nyebutnya Hilman mulu loh.
1: Boleh.
0: Jadi pas lagi mau keluar dari mulut itu kayak harus perlahan dulu, takutnya yang keluar Hilman lagi walaupun nama kamu juga ya. Nah, teman Bro 2, kita masih live juga melalui YouTube channel RRI Purwokerto ya. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Nah, ngomongin soal isu-isu HAM juga ya. Menurut kamu nih, apakah anak-anak zaman sekarang, zaman now nih, udah cukup paham tentang isu HAM yang memang terjadi di lingkungan kita nih?
1: Oke. Sebenarnya aku sendiri kan Gen Z ya, Mas ya.
0: Banyak aku nih Gen Alpha padahal. Loh kenapa kayak nyinyir banget, enggak terima banget.
1: Oke. Sebetulnya ada sebuah paradoks sih sebetulnya, Mas, di dalam generasi saat ini, terutama generasiku, generasi Alpha ataupun generasi Z, Gen Z ya. Itu sebetulnya kalau dibilang apakah generasi sekarang itu bisa secara dalam memahami tentang isu-isu HAM, jawaban saya adalah belum tentu. Bisa saja, bisa saja mereka hanya mengetahui. Nah, kenapa saya bilang belum tentu dapat memahami isu-isu hak asasi manusia secara lebih mendalam? Karena pertama, di sisi lain, di zaman yang sekarang ini yang dihinggapi oleh generasi-generasi yang serba melek dengan teknologi, yang dekat, bahkan bangun tidur itu sangat dekat dengan teknologi, itu mereka dapat memiliki akses yang akses informasi yang sangat-sangat lebar, sangat-sangat luas. Bahkan bukan daerah kita pun kita bisa tahu secara detail kronologi ataupun perkembangan isu-isu yang ada di daerah tersebut. Karena melewati apa? Karena melewati internet. Itu bisa jadi pisau bermata dua kita. Karena apa? Karena satu, kalau tadi saya katakan generasi sekarang itu belum tentu atau bahkan belum seutuhnya memahami isu-isu HAM, itu saya katakan karena satu, akses informasi yang terlalu lebar atau sangat lebar ini itu memang bisa memberikan pengetahuan dasar, tapi ya kita bisa bilang memberikan hanya pengetahuan dasar tentang isu-isu yang terjadi, terutama adalah isu HAM. Contoh nih, para user Instagram, user TikTok dan lain sebagainya, para Gen Z, teman-teman zaman now sekarang yang lebih suka membaca berita atau membaca isu-isu di daerah-daerah tertentu itu melalui internet, itu akan mereka akan memahami bahwa contoh di Instagram, mereka melihat reels atau video yang pendek kan, kasarannya paling 2-3 menit begitu kan, Mas. Itu tidak bisa menjadi patokan bahwa seseorang itu memahami kasus tersebut. Tentu saja saya lebih menyarankan untuk teman-teman riset, teman-teman bisa baca research sendiri, entah itu dari jurnal ataupun dari berita atau itu dari terjun langsung menjadi volunteer dan lain sebagainya. Nah, karena saya pernah memiliki pengalaman juga nih, Mas Dosan, karena saya bandingkan ketika saya mendapatkan atau mencari informasi tentang suatu hal tersebut dibandingkan saya terjun langsung atau saya menjadi mencari sumber-sumber yang lebih detail. Karena saya kita bisa lihat informasi sekarang di media sosial itu banyak sekali yang beredar lewat video karena disajikan menjadi visual yang lebih menarik melalui video. Namun itu tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan terjadi misinformasi atau hanya pemberian informasi sebagai informasi dasar saja sebagai untuk generasi muda. Nah, kebanyakan nih generasi muda yang pengguna Instagram itu memang tahu nih sekarang, oh ada kasus korupsi di sini, oh ada kasus pelanggaran HAM di sini. Tapi mereka hanya tahu gitu, oh korupsinya sekian miliar atau pelanggaran HAM-nya tentang ini, kemarin PT ini, contoh PT di sebuah video reels. Sebuah PT itu melarang karyawannya memakai hijab, contoh begitu. Mereka hanya tahu ada tuh PT di mana ketika ditanya PT apa, PT bergerak di bidang apa, terus kemudian siapa yang menyampaikan
0: kapan peristiwanya juga.
1: Kadang itu mereka tidak tahu, nggak tahu tuh kapan ya.
0: Aku pokoknya baca kemarin lewat.
1: Aku pokoknya baca. Nah, itu yang jadi paradoks, kadang mereka bisa bersinggungan langsung secara intens ya, secara masif dengan internet, dengan kebutuhan-kebutuhan globalisasi yang muncul. Itu tapi mereka juga tidak menjamin bahwa mereka juga bisa memahami isu-isu terkini secara mendalam, terutama isu HAM. Karena kalau kita lihat isu HAM itu kan bersinggungan langsung dengan pelanggaran HAM di Indonesia ya, menyinggung langsung dengan bagaimana hak oh, hak asasi manusia seseorang itu dilanggar dan sebagainya. Dan itu kasusnya kebanyakan kan rumit ya. Seperti contoh ada kasus di G30 SPKI, contoh di bulan September juga tuh kan, G30 SPKI. Mereka bisa lihat lewat reels, lewat ini segala macam. Namun mereka dibandingkan mereka yang membaca langsung dari bukunya, atau bahkan mereka dapat cerita langsung dari nenek moyang mereka yang menjadi aktivis di zaman itu akan berbeda pemahamannya. Jadi saya katakan tadi tuh, di zaman yang sekarang ini yang serba cepat, teknologi masif, itu belum tentu menjadi patokan atau tolok ukur bagi generasi muda itu bisa memahami isu HAM secara sepenuhnya, begitu Mas Dosa.
0: Tapi menurut kamu kenapa sih? Kan ada HAM-HAM yang memang ada yang kejadiannya baru.
1: Betul.
0: Tapi ada juga yang udah lama-lama banget, bahkan dari tahun 90-an nih terjadi. Tapi kenapa isu-isu pelanggaran HAM di masa lalu ini masih penting untuk dibicarakan sampai sekarang gitu?
1: Oke. Nah, ini kembali lagi tadi kepada akses informasi yang begitu lebar, namun itu tidak bisa menjadi patokan atau tolok ukur masyarakat untuk bisa mendalami isu tersebut. Nah, banyak masyarakat sebagian pula yang belum memahami apakah kasus HAM ini sudah selesai, apakah kasus HAM ini benar-benar sempurna selesai, dan lain sebagainya. Nah, ditilik lagi dari omongan saya yang pertama, yaitu dari perspektif hukum HAM, itu selesainya perkara pelanggaran HAM itu tidak hanya ketika sudah diputus pengadilan, namun itu bisa menjadi cacat karena apa? Karena belum terpenuhi beberapa unsur-unsurnya, seperti tidak ada pertanggungjawaban kepada pihak yang bersangkutan, terus kemudian korban itu masih merasa traumatik, stres, depresi, gila bahkan, dan lain sebagainya.
0: Kenapa gilanya ngeliriknya ke sini? Aku tahu kok, aku cuma masih gak keliling-keliling aja gitu, tapi jangan kayak gila gitu.
1: Iya kan, jadi gitu, jadi ada, kita bisa lihat dulu menurut perspektif hukum HAM, apakah pelaku ini sudah ditemukan, apakah kebenaran yang sesungguhnya sudah ditemukan, sudah di show off, sudah diberitahukan kepada publik, kemudian bagaimana korbannya, apakah sudah mendapatkan kompensasi yang setimpal, terus kemudian bagaimana dari sisi psikologis korban, apakah sudah mendapatkan sudah mendapatkan perlindungan, sudah mendapatkan reparasi tanpa adanya reviktimisasi, itu kan bisa diperlihatkan. Nah, kenapa menjadi penting isu-isu HAM yang dari zaman dulu itu masih penting kita bahas, itu juga senada dengan teman-teman yang mungkin hari ini juga teman-teman ada yang masih aksi Kamisan gitu Mas. Ada aksi Kamisan itu di Tugu Pembangunan, itu biasanya mereka pakai item-item.
0: Tugu Pembangunan ini di depan hetero ya,
1: ya betul.
0: Di SMA 1 ya.
1: Betul.
0: Tahunya teman berdua ada yang belum tahu nih.
1: Di depan Heterospace itu teman-teman biasanya aksi Kamisan di situ. Nah, mereka juga membawakan isu-isu HAM yang terdahulu. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa isu-isu HAM yang di zaman dahulu itu kita anggap belum sempurna selesai. Walaupun memang mungkin ada beberapa yang sudah selesai secara pengadilan, secara litigasi dan lain sebagainya. Namun kita bisa lihat, apakah korbannya masih ada yang merasakan trauma, contoh misalkan, apakah ada pihak yang masih dirugikan yang belum diselesaikan terhadap kasus tersebut, atas munculnya kasus tersebut, kan itu ketika ditelusuri masih ada ternyata, dan lain sebagainya. Makanya itu menjadi reminder bagi kita semua bahwa pelanggaran HAM itu mau kapanpun kejadiannya itu seharusnya bisa menjadi pengingat bagi kita untuk tidak mengulangi tersebut, dan bisa menjadi catatan penting untuk para penegak hukum bagaimana mereka menjamin kasus HAM tersebut itu tidak terulang kembali. Makanya bisa menilik dari sejarah-sejarah yang ada. Contoh ada G30 SPKI, waktu itu ada pemberontakan, pembunuhan para jenderal oleh kaum-kaum komunis dan sebagainya. Itu contohnya. Nah, lalu bagaimana sikap aparat penegak hukum saat itu untuk menjamin bahwa di kemudian hari kasus pelanggaran HAM berat itu tidak terjadi lagi dan tidak dirasakan oleh generasi muda. Akhirnya banyak tuh muncul kasus-kasus pelanggaran HAM dengan motif yang sangat berbeda, seperti tadi yang seremeh itu tadi melarang memakai jilbab, ataupun orang yang apa namanya, gempal itu tidak boleh memasuki jabatan ini dan sebagainya, itu kan diskriminasi. Tapi kita bisa lihat itu maknanya bias atau tidak. Ya iya dong, kalau misalkan contoh pekerjaan yang memang mengharuskan berbadan kuat, contoh kuli panggul dan lain sebagainya. Kalau orangnya kecil dikhawatirkan ini segala macam, itu kadang yang dipelintir tuh narasinya seperti itu, Mas. Okay. Nah, itu makanya menjadi penting kenapa kita harus selalu mengingat dan menolak lupa untuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang baik, yang ringan, sedang maupun yang berat yang ada di Indonesia. Karena itu bisa menjadi reminder bagi kita untuk supaya tidak mengulangi atau merasakan hal yang sama.
0: Oke, okay, ya. Nanti kita lanjut lagi, Mizar. Tahan dulu ya.
1: Okay.
0: Dan pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Sore ceria. Sore ceria.
5: Oke, teman Pro 2, kita masih lanjut lagi bareng sama Mizar. Kita masih ngebahas tema yang menarik ya, yaitu tentang generasi muda dan September Hitam. Masih pedulikah kita pada HAM? Coba tanyakan ke hati nurani kita masing-masing, karena HAM ini bukan hanya tugas pemerintah ataupun institusi terkait, tapi hak semua warga negara Indonesia. Tuh. Dan apa kewajiban kita juga menghargai dan juga menghormati hak orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita menuntut hak terus tapi kita gak menghargai hak orang lain, ya repot ya. Yang paling simpel kan seperti itu ya. Oke, nah mungkin tadi kebahas tentang September Hitam juga ya. Nah misalkan nih ya, kalau September, sekarang kan jamnya media sosial ya. Tadi beberapa kali juga kamu udah mention September Hitam ini rame nih di media sosial. Nah apakah dengan keramaian ini banyak orang membicarakan tentang September Hitam, terus membahas tentang September Hitam, apakah ini bisa dibilang menunjukkan kepedulian terkait dengan HAM itu tinggi, atau justru hanya sekedar kayak FOMO aja nih menurut kamu?
6: Oke, ini menarik sih dibahas, karena kebetulan aku juga punya beberapa pengalaman terkait pertanyaan ini. Banyak tuh teman-teman yang posting, repost, ataupun vokal di dalam content creator. Misalkan teman-teman yang content creator sekaligus aktivis HAM, itu bisa kita lihat lah bagaimana pemahaman dia. Karena seperti yang tadi saya bilang, bahwa sekarang itu akses informasi digital terutama dalam teknologi itu sangat masif dan sangat luas sekali. Bagaimana kita ingin mengakses apa, kita ingin apa, kita bisa dapatkan di detik itu juga. Kita ingin tahu bahwa HAM sekarang itu kasusnya ada berapa, kasusnya apa saja, kronologinya seperti apa, kita bisa search gitu. Kita bisa research di website-website yang menyediakan. Kemudian kalau kita bisa lihat teman-teman yang vokal, teman-teman yang sering repost ataupun aktif di media sosial tentang isu HAM ini, itu kalau bisa aku berpendapat adalah belum tentu mas. Belum tentu bahwa mereka itu memahami secara betul, atau bahkan mereka hanya mengikuti tren saja. Itu bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi mereka memang memahami isu HAM tersebut, dan bisa jadi pula mereka hanya mengikuti tren media sosial. Karena kalau aku boleh bercerita, banyak tuh ada beberapa temen aku waktu tempo hari itu, udah tahun lalu di September juga, karena masih gencar-gencarnya apa namanya peringatan tentang HAM. Karena juga banyak tuh kasus-kasus HAM kan, kayak almarhum Afan dan lain sebagainya, dinilai itu pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Itu ada teman-teman yang di media sosialnya selalu repost tentang isu-isu HAM terkini dan lain sebagainya. Ada reels, cuplikan reels, dia post dan lain sebagainya. Ketika aku bertemu langsung dan aku ajak diskusi, aku pertanyakan hal-hal yang fundamental saja. Apa kamu tahu tuh kapan kejadiannya? Gak tahu tuh, coba bisa dilihat gitu dan lain sebagainya. Terus siapa aja sih yang terdampak korban dalam pelanggaran isu HAM tersebut? Wah gak tahu lagi, aku cuma repost-repost doang. Itu banyak teman-teman yang memang repost-repost doang. Dan aku juga tidak menyalahkan untuk teman-teman yang seperti itu. Karena
5: mungkin hanya ingin membantu menyebarluaskan gitu ya.
6: Betul, karena kita juga tidak bisa menjustifikasi bahwa media sosial atau aktif bermedia sosial itu jelek. Kita tidak bisa justifikasi hal tersebut. Karena memang semakin zaman berkembang juga kita seharusnya yang semakin menyesuaikan zaman. Contoh kalau sekarang publikasi itu lebih masif oleh media digital, kok kita masih mempertahankan media apa publikasi lewat hal-hal yang konvensional, itu akan kalah jauh memang. Hmm. Contohnya apalagi isu-isu yang akan kita kawal, terutama HAM yang penting, ya kita akan menyesuaikan juga terkait publikasinya, yaitu melalui media digital. Nah, saya juga tidak bisa menyalahkan bahwa teman-teman yang publikasi melalui media digital itu hanya sebatas FOMO ataupun mengikuti tren-tren yang ada di media sosial saja. Karena itu juga memberikan manfaat baik juga. Mm-hmm. Karena mungkin mereka bukan aktivis HAM atau mereka baru mulai mau belajar tentang belajar peka tentang HAM, itu kan bisa langkah awal yang baik dengan sharing, dengan publikasi, bantu publikasi supaya semakin yang paham semakin paham, yang belum paham semakin paham, begitu kan. Lah kemudian itu bisa jadi, jawabannya adalah bisa jadi dua-duanya. Kemudian dia bahas yang kedua adalah memang yang aktif, yang paham langsung tanpa bermain di media sosial. Banyak kok aktivis-aktivis yang tidak aktif di media sosial namun dia sering ikut aksi, demonstrasi ataupun bahkan dia bisa menyelenggarakan sounding dengan aparat penegak hukum terkait isu-isu HAM, itu merupakan tindakan nyata. Nah, kita kan bisa lihat bentuk perjuangan masyarakat untuk mengedepankan hukum di Indonesia ini kan tidak hanya dengan aksi. Tidak hanya dengan aksi, bisa dengan publikasi secara media sosial, media digital, atau mereka bisa turun langsung sebagai volunteer pengamat, atau bisa seperti saya, kita dialog untuk menyebarkan knowledge ya. Dari Mas Dosan, dari saya itu bisa menyebarkan ke teman-teman Pro 2 yang mendengarkan, oh jadi paham tuh, oh ternyata Indonesia ada pelanggaran HAM dan segala macam. Itu kan bisa jadi bentuk perjuangan kita mengedepankan hukum di Indonesia juga. Okay. Begitu Mas Dosan.
5: Nah mungkin terakhir nih ya, karena udah hampir jam 5.
6: Betul.
5: Apa nih pesan kamu buat yang lagi dengerin terkait tema kita pada sore hari ini nih, terutama untuk September Hitam dan juga kasus-kasus ataupun isu-isu pelanggaran HAM nih.
6: Okay. Buat teman-teman dari Pro 2 terutama ya yang mendengarkan dialog aku dan Mas Dosan pada sore hari ini, aku ingin menyampaikan satu dua hal yang penting untuk kita semua ingat dan menjadi reminder bagi kita pribadi, yaitu tentang bagaimana kita menghormati hak orang lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena sesuatu yang tidak dihormati itu rasanya sangat tidak enak sekali. Apalagi itu menyangkut dengan hak orang lain yang seharusnya orang bisa melakukan A, seharusnya orang dapat melakukan B, tapi dia tidak bisa karena dibatasi, karena dihancurkan, dipatahkan dan lain sebagainya. Maka dari itu jika kalian ingin hak-haknya atau hak asasi kalian itu dihormati, maka hormatilah hak asasi manusia lain. Karena bagaimanapun juga hal-hal yang masih bertentangan dengan hak kita itu akan menjadi suatu hal yang sangat tidak mengenakkan. Dan berkaitan dengan September Hitam, teman-teman khususnya masyarakat di Indonesia juga seharusnya bisa lebih peka terhadap pelanggaran-pelanggaran atau isu-isu dari hak asasi manusia. Karena sekalipun juga itu bisa menjadi barometer kita bahwa hukum HAM atau penegakan hak asasi manusia di Indonesia itu seberapa bagus dan seberapa sempurna. Karena itu bisa menjadi cerminan bagaimana negara ini berkembang, yaitu negara yang bisa menyelesaikan setiap persoalan-persoalan atau problematika yang ada dalam penyelesaian hukum atau isu-isu hak asasi manusia. Begitu Mas.
5: Oke, thank you banget Mizar buat obrolan serunya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang melewatkan obrolan pada sore hari ini ya bareng sama Mizar selaku Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Unsut ya. Kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jangan lupa di like, comment, subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Habis ini kita masih bakal lanjut lagi di Sore Ceria, jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, langsung aja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita sudah terhubung bersama Mas Taufik selaku operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat sore Mas Taufik.
1: Selamat sore Mas Dosan.
0: Oke, Mas Taufik, bisa di-share ke Teman Pro 2 ini seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini. Silakan.
1: Oke, baik Mas Dosan. Terima kasih. Selamat sore. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Kamis sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, lalu lintasnya cukup padat terutama dari arah timur atau dari arah Gor Satria, kemudian dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalem juga terpantau ramai dan juga antrian terpantau cukup padat untuk Simpang Gor Satria dari arah selatan. Namun ini juga tentunya masih normal lalu lintas sore hari ini seperti ini dan juga tidak ada kendala untuk Simpang Gor Satria pada saat ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga hampir sama, cukup ramai di sore hari ini, lalu lintas terpantau cukup padat, terutama dari arah barat, dari arah Bobosan, kemudian dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri terpantau juga cukup ramai dan juga tidak ada kendala lalu lintas untuk Simpang Karang Jambu. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang tentunya terpantau lancar saat ini dari arah timur atau dari arah Jalan Jenderal Sudirman, kemudian dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara sore hari ini terpantau masih lancar, tidak ada hambatan dan juga tidak ada kendala di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian terpantau juga hingga di Simpang Sawangan, lalu lintas cukup ramai ini terlihat di Simpang Sawangan dari arah timur atau dari arah Alun-Alun Kota Purwokerto yang juga saat ini sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung juga cukup ramai dan juga terpantau sore hari ini masih lancar, tidak ada kendala untuk Simpang Sawangan. Terpantau juga hingga di Simpang Museum BRI atau Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman dari kedua arah terpantau lancar di sore hari ini, tidak ada penumpukan ataupun tidak ada antrian hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman sehingga ini masih lancar dan juga tidak ada kemacetan untuk Bundaran Underpass di sore hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Luas Pasar yang sore hari ini tentunya cukup ramai dan cukup padat dari arah perkotaan Purwokerto dari arah timur yang tentunya akan mengarah ke arah barat, ke arah Cilongok maupun ke arah Haji Barang. Ini terpantau ramai di sore hari ini dan juga untuk kendaraan besar juga terlihat di Simpang Karang Luas karena memang merupakan jalan nasional. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun masih lancar, tidak ada kendala lalu lintas untuk simpang-simpang yang dapat kami pantau. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Mas.
0: Oke, terima kasih Mas Taufik atas informasinya dan tentunya selamat sore dan selamat bertugas kembali. Teman Pro 2, kalau bisa update info lalu lintas setiap harinya di pagi hari di jam 7 dan di sore hari di jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
2: Sekian info lalu lintas. Pro 2 FM, Purwokerto.

2 Purwokerto dengan esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Radio FM Purwakarta, teman.

0: ceria. Sore ceria.
1: 99 Radio FM Purwokerto, teman terbaik. Kamu masih lanjut lagi di Sore Ceria bareng sama aku Dosam Pradana ya. Kita masih bakal seru-seruan nanti sampai di jam 7 ya, sebelum nanti kita bergabung sama Radio FM Jakarta. Tentunya masih ada beberapa informasi menarik yang bakal aku hadirkan buat kamu. Jadi pastikan tetap tune in di Radio FM.

0: paket.
1: Tunggu, Mas.
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

lupa aku ingetin lagi ya, aku punya informasi menarik terutama buat kamu yang bingung nih, hari Minggu mau ngapain, mau kemana, pengen sesuatu hiburan yang sehat, yang punya hadiah ya. Nah, bisa ikutan aja Jalan Sehat Peduli Lingkungan RRI Fest 2026, gratis, langsung daftarkan diri kamu sekarang juga ya. Caranya gimana? Caranya langsung buka Instagram RRI Purwokerto, kamu cek nih, scroll ke bawah, nah itu ada tuh Jalan Sehat Peduli Lingkungan, ada QR-nya, ada linknya juga. Nah, kamu bisa langsung scan isi daftar diri kamu dan hadir pada hari Minggu 6 September kita mulai jam 6 pagi dan dapetin door prize menarik ya. Tentunya ketemu sama kakak dosen nanti ya. Jadi langsung daftar, ajak teman, mantan, pacar, gebetan, selingkuhan, jangan ya, nanti berantem ya. Maksudnya kayak teman aja semuanya lah, pokoknya musuh juga gak apa-apa diajak, pokoknya kita seru-seruan nanti di tanggal 6 ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Ria. Sore Ceria.
1: Teman Pro 2, selain jalan sehat peduli lingkungan, nah ini ada sesuatu yang masih dibuka nih teman Pro 2 ya, masih ada kuotanya. Jadi buat kamu yang punya adik masih kecil belum suhitan ya, atau belum sunat ya, atau tetangga, kerabat, saudara dan lain sebagainya, boleh nih didaftarkan sekarang juga untuk ikutan hitan gratis ya. Caranya gimana? Kau bisa langsung daftarkan segera, cek di Instagram RRI Purwokerto ya, atau bisa hubungi langsung di 0811 2870909 ya. Pelaksananya sama di RRI Purwokerto di tanggal 6 September ya. Untuk syarat dan ketentuannya kau bisa langsung cek di Instagramnya Pro 2 ya. Nanti itu akan lebih detail untuk syarat dan ketentuannya. Oke, jadi langsung daftarkan ya yang punya saudara, adik, kerabat, tetangga yang belum hitan ya, usianya minimal 3 bulan, boleh langsung didaftarkan karena masih ada kuotanya ya. Kuotanya terbatas, siapa cepat dia dapat. Jadi kalau udah dapat informasinya langsung gercepin aja.

0: UMKM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: UMKM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

sapi adalah pacuan sapi khas dari Pulau Madura. Dengan menarik sebentuk kereta, dua ekor sapi berlomba dengan diiringi oleh gamelan Madura yang disebut saronen. Kerapan atau karapan sapi adalah satu istilah dalam bahasa Madura yang digunakan untuk menamakan suatu perlombaan pacuan sapi. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan sapi lain. Jalur pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 sampai 15 detik. Kerapan sapi yang menjadi ciri khas orang Madura ini terdiri dari beberapa macam, yaitu kerap keni, kerap raja, kerap onjangan, dan kerap karesidenan. Nilai-nilai yang dapat diambil dari tradisi kerapan sapi ini adalah kerja keras, kerjasama, persaingan, ketertiban, dan sportivitas.

0: ceria. Sore ceria.
1: Gak cuma jalan sehat peduli lingkungan, gak cuma hitan gratis karena kita ada foto competition di RRI Fest. Aduh, ini buat pecinta fotografi harus banget ikutan ya. Jadi kategorinya ada journalism photography, portrait, dan juga street photography ya. Pelaksananya sama tanggal 6 September semua ya. Jadi syarat perlombaannya, foto ini berisi tentang kegiatan di lingkungan RRI Purwokerto selama RRI Fest. Boleh menggunakan kamera handphone atau kamera profesional. Orientasi fotonya diperbolehkan landscape atau potret. Satu akun melombakan satu foto ya, dan foto diunggah di akun Instagram masing-masing dengan hashtag 81RRIPWT dan tag juga RRI_Purwokerto ya. Akun yang mengikuti lomba mobile fotografi nggak boleh private ya, dibuka dulu. Masa Luna Maya yang followersnya banyak banget juga nggak di private ya. Oke, terus akan dipilih 3 pemenang untuk masing-masing kategori, yaitu potret, journalism fotografi, serta street fotografi ya. Satu pemenang favorit berdasarkan like di Instagram. Jadi foto ini diunggah paling lambat pada hari Minggu 6 September pukul 7 malam ya, dan hasil lomba ini bakal diumumkan di media sosial RRI Purwokerto pada 7 September pukul 4 sore. Jadi keputusan juri mutlak tidak bisa diganggu-gugat. Jadi buat kamu pecinta fotografi, yuk langsung merapat nanti di tanggal 6 September 2026 di halaman RRI Purwokerto, tepatnya di acara RRI Fest.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengarkan. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
5: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
4: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
5: Halah, akal-akalan banget.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Wow! Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil.

0: Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
0: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Masih ada banyak menarik lainnya yang akan hadir di RRI Fest Purwokerto 2026. Apa aja? Ada hitan massal tadi, terus ada hitan massal gratis ya. Terus ada juga jalan sehat, kompetisi fotografi. Nah, kali ini yang suka ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding duar. Yang suka mendem ya, tapi ini mendemnya mendem ngebek. Nah, ini ada kesenian ebek Banyumasan ya, dari Kesatria Ngudi Laras yang bakal tampil di RRI Fest Purwokerto 2026 ya. Tanggalnya sama 6 September 2026 dan ini gratis. Datang ramaikan banyak bazar kuliner UMKM. Larisi datang dan jangan lupa ramaikan biar makin seru lagi. Oke, sampai ketemu di hari Minggu tanggal 6 September.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2, jangan lupa untuk dukung finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Purwokerto favorit kamu ya. Caranya gimana? Langsung aja meluncur ke websitenya ya, di bintangradio.rri.id ya. Jadi dukung vote finalis favorit kamu sebanyak-banyaknya agar dia bisa menjadi wakil RRI Purwokerto di tingkat berikutnya. Siapa tahu jagoan kamulah yang menjadi Bintang Radio Indonesia berikutnya.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Teman Pro 2, sayang banget ternyata udah hampir jam 7 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di sore ceria. Jangan lupa seperti biasa nanti di jam 7 kita bakal bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat yang malam hari nanti bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Robin ya. Kira-kira bakal ngobrolin apa ya? Yang jelas ngobrolin seputar karyanya. Ya, yang penasaran nanti dengerin aja. So, thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Aku Dosan Pradana pamit. See you and bye-bye. Dan 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Set bareng sama gue, Edi Tama, temen lo di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol bareng sama Rabin. Yes. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 08118105, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya di RRI Jakarta. Tentunya bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Rabin. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di Tama di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up, bro?
1: Baik, what's up.
0: What's up, seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon maaf
0: sih.
1: Nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja, memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2, jadi itu
0: sedap.
1: Ya
0: jarang. Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk, tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk gue baik, semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari dari kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu. Tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul. Jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga. Daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gua, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian. Daripada gua pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah, bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro, perjalanan karir lo 20 tahun lebih, total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macam, orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru. Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Di era sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lo bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
0: Oke. Kenapa tuh maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan? Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Mm-mm. Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan flat vinyl gitu, dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah itu yang gue coba nah kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu ya. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright, tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini nggak maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya, nah sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya, terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih, gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya.
1: Iya.

0: Akhirnya di tahun ini berarti ya, rilis single terbaru lagi setelah sekian lama. Berarti terakhir rilis lu tahun berapa berarti? 2023?
1: 2023
0: ya?
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis lumayan, album.
0: Seru. Dan lu baru aja rilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan. Lo pengin curhat juga mungkin. Buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Bro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi barengan sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Iya.
1: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lo?
0: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas. Okay. Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
1: Oh, I see. Oke.
0: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
1: Oke.
0: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak, oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
1: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
0: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
1: Oke.
0: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
1: Oke.
0: Daripada gue ngejar nih kayak oh harus bikin ini nanti bikin konten ini waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
1: Betul.
0: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
1: Oh ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
0: Yes.
1: Alright,
0: yes.
1: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya, mungkin sebagai musisi gitu kah? Apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
0: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
1: Alright, okay.
0: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
1: Okay, berarti tetap ada batasannya lah ya.
0: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
1: itu dia.
0: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
1: Betul. Jadi nggak cuma bebas, tapi juga harus bijaksana berarti ya.
0: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
1: Itu dia.
0: Itu yang lebih penting
1: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
0: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media, dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga punya self reward, self achievement, terus ditaruh di social media gitu.
1: Okay. Kan.
0: Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
1: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
0: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
1: Iya.
0: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh

0: ada aja ya yang pengen pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita apa ya, tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
1: Betul.
0: Itu makanya gua gitu.
1: Iya benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
0: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak mama yang kita nggak kenal, kayak
1: nyinyir ya.
0: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri, kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain.
1: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih dia maksudnya, apa sih tujuannya, apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak, ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
0: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri, kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
1: Yes.
0: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
1: Yes, itu dia.
0: Jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
1: Betul.
0: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah. Amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongin.
1: Alright, oke.
0: Bahkan tapi gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
1: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu lah ya.
0: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
1: Yes.
0: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
1: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya, tapi ya.
0: Tapi dalam bahasa Inggris.
1: Okay, okay.
0: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
1: Asik. Ya, kayak gitu deh. Alright. Menarik.
0: Self motivation aja.
1: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin lulu gua Dedy Raben ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin lulu gua dari Raben.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Okay. Yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya. Gue terima musik dulu, musiknya dulu apa, musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes, benar.
1: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya lolo gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Okay.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika, Lulu Gua-Gua.
0: Okay.
1: Yang artinya lolo gue. Tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika padahal nggak ada artinya, artinya lolo gue.
0: Okay. cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Okay.
1: Betul. Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut lolo gue, Lulu Gua-Gua nggak gue sebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu, Lulu Gua-Gua.
0: Menarik.
1: Nangkep.
0: Alright.
1: Karena teman pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Benar kan? Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
1: teknologi
0: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya itu?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah, lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue gak ada label, bahkan gue gak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio,
0: yes,
1: itu doang. Tapi gue gak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
0: Betul.
1: Nah akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi Hamin 7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya. Dan ya udah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, okay.
1: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
1: Enggak sih. Gue justru mencoba. Mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia. Dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya, AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: yes,
1: betul.
0: Yes, yes, benar-benar.
1: And it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara perlahan mungkin ya. Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Oke, hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
0: Oke.
1: Contoh kalau gue ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah di situnya gue bisa konsisten, cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru atau di apa eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya.
0: Okay.
1: Atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
0: Oke. I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lo tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya yeah. Emang pondasi lo, dasar lo yang mungkin lo besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lo tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar-benar. Yeah.
1: Salah satunya Afrobeat itu.
0: Iya, yeah, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu yeah. Semua pakai base-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja, dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 depan. Bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
0: Alright.
1: Fokus ke musiknya, ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda. Mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik. Dipakai. Iya. Ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Oh bener.
1: Jadi
0: bener.
1: Kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
1: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah. Balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik. Alright. Berarti di mana nih dengerin ini?
1: yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gue lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gue bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak lah nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru
0: gue
1: taruh.
0: Oh, menarik. Oke, oke. Berarti
1: jadi
0: berarti
1: gue juga nggak anti maksudnya.
0: Oh iya, benar-benar. Berarti lo emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik.
1: Nyoban.
0: Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
1: Ya kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja gitu, ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Benar,
1: di
0: benar,
1: toko
0: benar.
1: Itu ada.
0: Alright. Yeah. Menarik, seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue, kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
0: Yes.
1: Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, gitu, seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya, semoga ya.
1: Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih, benar.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya. Nanti jadi labil kalau ditanya sama orang. Bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh. Gitu aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham, dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini di Raben?
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 di Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun. silakan dengar, cek lagu gue Raben Lulu Gua-Gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
1: Lulu Gua-Gua. Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebas.
0: Bebas ya. Tapi ada dance covernya nggak nih?
1: Boleh. Kalau ada yang mau bikinin boleh.
0: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai Lulu Gua-Gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raben. Thank you so much. Thank you so much. Seru sekali malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben. Cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raben. Sukses selalu.
1: Terima kasih Edi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman-teman Pro 2, selamat malam. Thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright. Peace out. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Seorang pedagang kecil asal Cimanggu, Cilacap menitipkan dua anak kembarnya di sekolah rakyat. Meski berat berpisah, ia berharap pendidikan gratis dan kehidupan berasrama dapat membantu anak-anaknya menjadi mandiri serta meraih masa depan lebih baik. Dan berikut laporan dari Reni Tania.
2: Kembar asal desa Rejodadi, Kecamatan Cimanggu, kini memulai kehidupan baru sebagai siswa sekolah rakyat. Bagi orang tuanya, Saryono 45 tahun dan Darsini 35 tahun, keputusan melepas kedua putranya tinggal di asrama memang tidak mudah, namun menjadi harapan untuk masa depan yang lebih baik. Saryono merupakan seorang pedagang es di lingkungan sekolah. Ia mendaftarkan dua putra kembarnya, Dava Daniel dan Devian Alfariski, ke Sekolah Rakyat Cilacap setelah mendapatkan informasi melalui pendamping program Keluarga Harapan atau PKH. Kedua anaknya yang kini berusia 7 tahun tersebut diterima di kelas 1 bersama 17 siswa lain. Menurut Saryono, program pendidikan gratis tersebut sangat membantu keluarganya terutama dalam meringankan beban biaya pendidikan. Sebagai pedagang, penghasilannya setiap hari tidaklah menentu. Dalam sehari, Saryono mengaku hanya memperoleh penghasilan antara Rp20.000 hingga Rp50.000. Dengan penghasilan ini, ia harus memenuhi kebutuhan keluarga termasuk istri dan 4 anaknya. Salah seorang anaknya kini masih duduk di kelas 6 sekolah dasar, sementara anak bungsunya baru berusia 3 tahun. Sehingga program sekolah rakyat menjadi kesempatan berharga bagi kedua putranya untuk mendapatkan pendidikan sekaligus memenuhi kebutuhan mereka selama tinggal di asrama. Agar bisa betah dan mandiri selama tinggal di asrama, Saryono mengaku kedua anak kembarnya mulai dibiasakan hidup mandiri, mulai dari belajar, makan, hingga mandi sendiri. Meski demikian, Saryono tidak menampik adanya rasa sedih ketika harus berpisah dengan kedua anaknya yang kini tinggal di asrama. Namun, ia meyakini kehidupan di sekolah rakyat akan menjadi proses penting bagi keduanya untuk belajar mandiri sejak dini sekaligus lebih fokus dalam menempuh pendidikan.
3: Namanya Dava Daniel Devian Alfariski, usianya 7 tahun. Ya, alasannya ya sekolah di sini biaya gratis, dijamin segalanya dari mulai makan, pakaian, ya tempat tidur. Ya, kalau di rumah sih, kalau ingat ya karuan sih ya, namanya orang tua juga sedih lah ya. Biasa ada anak di rumah itu tidur bareng bersama anak. Anaknya sekarang di asrama, di SR sini. Ya, kelihatannya agak sedih gitu ya. Tapi gimana mau gimana lagi kalau enggak dari sekarang belajar sama anak itu suruh mandiri dari sekarang. Dengan ini saya sangat membantu sekali program dari Pak Presiden Prabowo. Dengan membantu untuk masyarakat yang kurang mampu, membantu meringankan beban orang tua lah.
2: Selama anaknya di asrama, orang tua tetap diperbolehkan mengunjungi anak-anak mereka setidaknya seminggu sekali. Ia berharap kedua anak kembarnya dapat betah dan nyaman selama tinggal di asrama. Kedepan, Saryono juga berencana menyekolahkan anak perempuannya di SMP Sekolah Rakyat pada tahun depan setelah menyelesaikan pendidikan di SD. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cilacap, Heni Yulianingsih, mengatakan saat ini terdapat 19 siswa jenjang SD yang mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Jumlah tersebut masih di bawah target yang ditetapkan karena memang masih banyak sejumlah orang tua yang belum siap melepas anak mereka untuk tinggal di asrama. Untuk mendukung proses pendidikan sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan di asrama, setiap siswa baik jenjang SD, SMP maupun SMA akan mendapatkan pendampingan dari wali asuh. Heni menjelaskan khusus untuk siswa SD, satu orang wali asuh akan mendampingi maksimal 5 anak.
4: Anak-anak yang mungkin dari TK ke kelas 1, mereka kan mungkin dalam tumbuh kembang ya. Jadi perlu penanganan yang mungkin anak kelas TK-nya ya kenakalan anak, kemudian karakter anak kan berbeda-beda. Jadi tentunya penanganan itu kami sesuaikan dengan tumbuh kembangnya mereka, kemudian karakter anak. Ini menjadi tanggung jawab wali asuh yang luar biasa, karena memang di sekolah rakyat ini satu ada wali asuh, yaitu pengganti orang tua selama berada di asrama. Di mana wali asuh itu setiap anak SD, 5 anak SD itu punya satu wali asuh. Kalau anak SMP dan SMA, 10 anak itu punya satu wali asuh.
2: Program Sekolah Rakyat bukan hanya sekedar pendidikan gratis, tetapi juga menjadi harapan bagi keluarga kurang mampu untuk memberikan masa depan yang lebih baik, sekaligus menjadi salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan. Dari Cilacap, Reni Tania laporkan.
1: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Malam-malam 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di malam hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Dan kali ini di Jaga Malam ada aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 11. Terus nanti lanjut lagi dari jam 11 sampai jam 12 ada Just Music buat menemani waktu istirahat kamu. Dan di sesi pertama nanti kita bakal ngomongin seputar dunia film. Nanti lanjut lagi di sesi kedua ya, di Jaga Malam obrolan sebelum tidur ya, masih bareng aku Aris ya. Dan nanti aku juga bakal live di TikToknya Pro 2 FM Purwokerto, kamu bisa join juga di sana. Mungkin nanti sekitar jam 9:30 atau jam 10 gitu teman berdua, lihat situasi aja nanti ya. Kita juga bakal menikmati lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 Siska Kurnia. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: Wah, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.
2: Pro 2 FM Purwokerto.

malam-malam. Salah satu film Indonesia teman Broadway ini film yang menarik ya, yaitu film Autopsy Dead Body Can't Talk garapan sutradara Ozan Rus. Ini akhirnya resmi dirilis ya di bioskop mulai hari ini banget ya. Ceritanya gokil nih karena terinspirasi dari perjalanan nyata dokter forensik Polri ternama. Ada Brigjen Sumi Hastri Purwanti ya, yang karakternya dimainin apik nih sama Mas Ayu Anastasia. Dan fokus utamanya ada pada proses investigasi yang gak biasa ya, di mana petunjuk buat mecahin kasus justru dicari lewat tanda-tanda pada jasad korban yang udah gak bisa ngomong lagi ya. Selain penuh teka-teki medis yang bikin penasaran, film ini juga nonjolin sisi empati dan perjuangan nyari keadilan yang berasa emosional banget buat ditonton teman Broadway. Kamu yang suka dengan film-film kayak gini, wah itu layak untuk ditonton teman Broadway.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Malam-malam.
1: Teman berdua, gue sesuatu yang menarik juga nih ya, karena di era modern sekarang ini kan banyak banget video-video konsepnya itu vertikal gitu ya. Dan kali ini Demian Aditya lewat DMS Plus lagi nyiapin terobosan gokil dengan bikin film horor format vertikal yang emang dikhususin buat pengguna handphone biar makin enak ya ditonton. Entah itu di TikTok, di Reels gitu kan, atau di video short gitu. Dan langkah ini jadi bagian dari rencana besar buat ngebangun ekosistem horrortainment ya, yang lebih luas dan relate sama kebiasaan nonton zaman sekarang yang serba praktis. Dan selain nargetin ribuan konten berbasis teknologi AI, mereka juga menggandeng Cinemaku Pictures ya buat proyek film layar lebar biar jangkauan kontennya makin pecah dan makin banyak kreator yang bisa ikutan gabung kolaborasi. Ya, kita coba saja teman-teman berdua. Kayaknya sih ya pasarnya sangat luas ya untuk video format vertikal.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: malam.
1: Kali ini ada penyanyi Indonesia namanya Afgan, ini lagi ngerasain seneng banget karena didapuk ya jadi pemeran utama bareng Enzy Storia lewat film terbaru yang judulnya Agensi Rumah Tangga. Waduh ya. Penyanyi ini gak nyangka dapat peran sebagai Kafka yang punya karakter lebih santuy dan asik dibandingin kepribadian aslinya yang cenderung agak pemalu di dunia nyata ya. Dan film garapan sutradara Naya Anindita ini ya bakalan nyertain perjuangan ngebangun bisnis penyalur asisten rumah tangga ya. Dan siap ngeramein seluruh bioskop mulai tanggal 10 September 2026. Teman berdua, wah udah gak sabar ya. Kira-kira bakal kayak gimana ketika Afgan menjadi pemeran utama ya. Bareng Enzy Storia.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dua Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

malam. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Ya, masih di Jaga Malam Pro 2 FM Purwakarta. Kita ngobrol santai di sesi kedua Jaga Malam teman Pro 2, obrolan sebelum tidur. Iya, kita ngobrol dulu sebelum tidur. Ngobrolnya santai aja, gak usah yang berat-berat ya. Sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska Kurnia. Dan kita biar lebih enjoy lagi teman Pro 2, nanti aku juga bakal share informasi-informasi yang menarik sambil ngebahas satu tema obrolan atau topik yang menarik ya. Apa kira-kira? Aku sih gak pengen ngebahas yang berat-berat ya. Karena hidup ini udah cukup berat teman Pro 2. Jadi gak perlu kita ngomongin yang berat-berat. Iya kan? Iya dong. Kita ngomongin soal pertemanan, persahabatan, ataupun bro ya kan. Istilahnya bro ya. Jadi sebenarnya kita lagi ngomongin sahabat di malam hari ini ya. Kalau menurut kamu nih ya, disebut sahabat itu kalau titik-titik-titik-titik apa ya, diisi teman berdua. Disebut sahabat kalau apa gitu kan. Boleh kamu komentar melalui WhatsApp-nya Pro 2 081327312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt dan nanti aku juga bakal live di TikTok-nya Pro 2 FM Purwakarta. Yuk, sekarang kita dengerin satu lagu dari miliknya Raim Laude yang ini apa namanya ya, lagunya itu di recycle ya atau di aransemen ulang oleh Raim Laude dari miliknya salah satu musisi terkenal di Indonesia. Langsung aja kita nikmatin Pergilah Kasih.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
0: Inilah program juga Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
5: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
4: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
5: Halah, akal-akalan barat nih.
4: Tahu ah, bete aku.
5: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Galau Malam-Malam.
1: Ya, teman berdua, kita lanjut lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Kalau kita ngomongin soal pertemanan sahabat gitu. Nah, kalau menurut kamu, mari sahabat. Gak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya teman yang lama-lama itu bisa dikategorikan masuk dalam kategori sahabat. Nah, kalau menurut kamu yang gimana? Disebut sahabat itu kalau apa? Nah, okay, sekarang yang udah ikutan join kita, aku bacain dulu ya. Ada Salsabila. Kalau kata Salsabila ini disebut sahabat kalau dia berani jujur depan muka pas aku salah, bukannya malah ngomongin di belakang Kak Aris. Sering terjadi teman-teman ya. Jadi akunya sahabat sih, tapi kayak sering ngomongin di belakang, kayak nusuk dari belakang gitu ya. Ternyata itu bukan sahabat ya, itu adalah sahabat berbulu domba. Waduh. Oke, Salsabila ya, mudah-mudahan bisa menemukan sahabat ya. Di belakangnya ada Danendra. Malam-malam gini jadi ingat sahabat yang selalu ada pas aku lagi hancur-hancurnya Kak Aris. Ini satu apa ya, bisa dibilang rezeki teman berdua yang kadang-kadang susah didapatkan gitu ya. Dimana ada orang yang ya kita dalam kondisi hancur, kita lagi bokeh gak punya duit, kita lagi sengsara, dia masih mau menemani kita, masih membantu kita. Bahkan dia kayak gak hitung-hitungan masalah tenaga gitu kan, waktu dan lain sebagainya. Yang dimana

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Beri lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Terbaik.

0: galau malam-malam.
1: Oke, sekarang ada siapa lagi yang udah ikutan join teman pro 2 ya, terkait dengan tema kita malam hari ini. Temanya apa sih? Disebut sahabat kalau apa teman pro 2? Ada piu-piu katanya ya. Oke, kali ini dia bilang disebut sahabat kalau enggak ghosting pas kita lagi down, selalu support kita dan sefrekuensi jokesnya. Wah, ya ini emang seperti itu ya namanya sahabat ya. Ada yang kayaknya kita tuh bro banget ya, kita tuh brother sister banget gitu. Tapi ketika kita lagi down, kita lagi susah, ya udah dia cabut gitu aja, nggak peduli gitu. Terus kayak yang ya dia datang ketika lagi butuh doang gitu. Aduh, malas banget gitu ya, skip aja langsung ya teman-teman. Oke, piu piu, thank you udah ikutan join ya. Terus di belakangnya lagi ada Naura. Disebut sahabat kalau sudah berani masuk rumah tanpa ngetok pintu lagi, itu baru namanya bestie sejati buat aku, kakak Aris. Oh gitu. Ya karena udah saking akrabnya, udah kenal sama keluarganya ya. Berarti kalau misalkan ada maling kan gak ngetok pintu ya, itu bisa disebut bestie kali ya. Enggak ya. Oke, ada Nafisa. Disebut sahabat kalau sahabat itu yang pertama ngetawain pas aku jatuh, tapi tetap yang paling depan buat bantu berdiri ke Aris. Oh iya, iya sih, kadang-kadang teman kayak gitu ya. Kita jatuh ketawain dulu ya. Tapi dia bukan tipikal orang yang menjatuhkan terus dia pergi gitu ya. Justru apapun kondisi kita, dia akan tetap jadi garda terdepan buat ngebantu kita. Wow, keren ya. Oke, buat teman-teman berdua yang mau ikutan join, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 11.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

berdua punya circle pertemanan yang solid sama hubungan keluarga yang hangat ternyata bisa bikin orang itu jadi lebih awet muda ya, sampai ke level sel tubuh. Jadi ada sebuah riset dari Cornell University. Jadi riset ini nunjukin kalau kualitas hubungan sosial yang konsisten dari kecil itu ngefek banget ke jam epigenetik ya, biar gak cepet tua. Nah, teman berdua, hal ini terjadi karena dukungan emosional yang kuat ya, ini sanggup nurunin tingkat peradangan dan risiko penyakit jantung secara signifikan. Jadi kuncinya bukan soal punya banyak teman doang, tapi gimana ngejaga hubungan yang bermakna buat jadi investasi kesehatan di masa depan. Kalau kamu sendiri, sahabat itu disebut sahabat itu kalau apa, teman berdua? Nah, boleh yang mau komentar, masih aku tunggu ya.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: 0811-3212-22. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

Karapan sapi adalah pacuan sapi khas dari Pulau Madura. Dengan menarik sebentuk kereta, dua ekor sapi berlomba dengan diiringi oleh gamelan Madura yang disebut saronen. Kerapan atau karapan sapi adalah satu istilah dalam bahasa Madura yang digunakan untuk menamakan suatu perlombaan pacuan sapi. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan sapi lain. Jalur pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 sampai 15 detik. Kerapan sapi yang menjadi ciri khas orang Madura ini terdiri dari beberapa macam, yaitu kerap keni, kerap raja, kerap onjangan, dan kerap karesidenan. Nilai-nilai yang dapat diambil dari tradisi kerapan sapi ini adalah kerja keras, kerjasama, persaingan, ketertiban, dan sportivitas.

0: Jaga Malam.
1: Ya, teman-teman berdua masih dalam rangkaian Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Jadi malam hari ini kita punya tema yaitu tentang pertemanan ya. Disebut sahabat kalau apa? Nah, ini ada Mas Agus Setu yang udah ikutan join. Disebut sahabat kalau sering memberikan ruang untuk bercerita dan memberi motivasi. Diibaratkan kayak simbiosis mutualisme. Wow, keren ya. Iya sih, memang yang namanya sahabat harus begitu ya. Oke, thank you Mas Agus. Di belakangnya lagi ada siapa ini yang udah ikutan komentar? Ada Sahira, katanya yang paling seru kalau punya sahabat yang satu frekuensi kegilaannya sama aku, Kak Aris. Iya ya, memang sahabat itu kebanyakan satu frekuensi ya, jadi kayak nyambung aja gitu. Ada Zivana, disebut sahabat kalau dia tetap mau dengerin curhatanku yang diulang terus sampai pagi. Iya. Ini kayak pendengar setia gitu ya. Sebagai sahabat harus setia mendengarkan. Oke. Buat teman berdua yang mau ikutan join, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 11.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari

0: malam-malam.
1: Nomor 2, punya sahabat sejati dari zaman sekolah itu punya pengaruh gede banget ya buat kesehatan mental pas udah dewasa nanti. Hasil riset nunjukin kalau remaja yang punya hubungan pertemanan berkualitas ini cenderung lebih jarang ngerasain cemas atau depresi pas masuk umur 20-an gitu. Selain bikin makin pede, kehadiran teman dekat juga itu ngebantu banget buat proses pemulihan gangguan emosional karena ada dukungan yang tulus teman berdua. Walaupun gak ngejamin bebas stres 100% ya, tapi punya circle yang suportif emang beneran ampuh buat jaga kesehatan jiwa dalam jangka panjang. Makanya buat kamu yang sekarang masih punya teman yang baik, masih punya sahabat yang sampai sekarang dia masih peduli sama kamu, ya pertahankan teman berdua. Karena di zaman sekarang ya, untuk mencari orang yang benar-benar bisa diajak untuk berteman, untuk bersahabat itu susah banget ya. Tidak semudah itu. Nah makanya kalau kamu punya hubungan yang baik ya, sebisa mungkin dijaga.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya

0: get lost.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Malam-malam. Well, teman berdua sekarang ada siapa lagi nih yang udah ikutan join? Coba aku baca dulu ya. Waduh, ternyata udah banyak banget ya. Ada Foni di Kampung Underpass. Ini Foni udah lama banget nggak ikutan join. Kemana aja, hayo Foni ya. Oke, kalau kata Foni disebut sahabat kalau tahu baik buruknya kita tanpa menghakimi, nggak bisa kasih feedback pun. Bisa jadi pendengar yang baik pun itu it's okay. Karena sejatinya semua manusia punya kekurangan, keunikan masing-masing, betul. Duh, kejauhan ya Kak Aris kata-katanya, gak apa-apa dong. Sehat-sehat Kak Aris and happy, thank you. Aku sekarang sudah di Karang, Kak, mana ini? Karang mana? Karang Pucung, Karang Pung, BTW. Ya, radionya pun aku bawa biar bisa kerja sambil dengerin Pro 2 tiap hari. Oke, thank you ya buat Foni di Kampung Underpass. Kayaknya dia udah gak di Underpass lagi sana ya. Ya, mungkin udah pindah ya. Karang Pung tuh maksudnya mana sih? Karang Pucung mungkin maksudnya ya. Thank you buat Foni. Ya, sehat-sehat selalu. Kayaknya masih LDR-an ya Foni ya. Kamu kayak masih LDR-an ya. Oke, di belakangnya lagi ada siapa ini yang udah ikutan join? Ada Adel katanya. Apa ini? Disebut sahabat kalau sedih banget kalau ingat sahabat yang sekarang sudah jauh karena kesibukan masing-masing Kak Aris. Oh, iya sih kadang-kadang karena kesibukan masing-masing, apalagi kalau masing-masing udah berkeluarga ya, kadang-kadang sudah jarang ketemu, jarang komunikasi. Ada Zara, sahabat sejati itu yang tahu semua aib aku tapi tetap milih buat stay di sampingku Kak Aris. Mantap ya. By the way, aib kamu apa aja? Jangan ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah ikutan join dan yang udah ada di live TikToknya Pro 2 juga, thank you banget. Ada Mbak Ulfiatun, Fatur Rahman, Aulia, dan juga teman-teman yang lain, ada Caca juga, thank you banget ya. Kita sambil dengerin satu lagu dari miliknya Judika, Jadi Aku Sebentar Saja.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Galau Malam-Malam.
1: Lanjut lagi teman Pro 2 yang udah ikutan join ya. Kita baca lagi terkait dengan tema kita malam hari ini. Temanya apa sih? Temanya tuh kita lagi ngebahas. Disebut sahabat kalau, kalau apa? Ada Maharani. Ya, bahagia banget punya sahabat yang selalu kasih vibes positif buat aku setiap hari, Kak Aris. Emang gitu ya? Kadang-kadang sahabat itu manusia paling menyebalkan ya. Teman Pro 2 ya, tapi Maharani ini punya teman yang selalu vibes positifnya ya. Ah, kebalik. Selalu positif vibes-nya. Udah malam kebalik-balik ya teman berdua. Ada Salma. Kalau sudah bisa diam-diaman bareng tanpa ngerasa awkward, itu tandanya sudah sah jadi sahabat ya Aris. Oh, kayak yang ya kita diam-diaman aja, terus kita cuma tatap-tatapan tanpa perlu ngomong gitu, kita udah tahu lah ya bahasanya gitu kan. Cukup menaikkan satu alis saja, ting-ting gitu kan, udah tahu ada something ini. Oke. Thank you buat Salma. Di belakangnya ada Revan katanya. Disebut sahabat kalau dia berani marahin aku pas aku mulai melakukan hal bodoh ke Aris. Oh iya benar. Karena itu adalah salah satu bentuk peduli dan sayangnya dia ya. Gak pengen sahabatnya kenapa-kenapa. Makanya kalau sudah mulai yang aneh-aneh yang berbau kriminal ya. Ini udah berbau hal-hal kejahatan, berbau hal-hal bodoh gitu kan. Wah, jangan sampai terjerumus ke sana ya. Oke. Kita lanjut lagi dengerin lagu dulu teman-teman berdua biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini.

Kalau kamu punya sahabat yang nantinya itu bisa memberikan dampak positif, ya namanya sahabat harusnya bisa memberikan dampak positif ya teman berdua. Atau bisa dikatakan kalau saat ini kamu punya hubungan yang baik gitu dengan seseorang yang kamu sebut itu sebagai teman atau sahabat gitu ya, pertahankan teman berdua. Karena di zaman sekarang untuk mendapatkan teman atau sahabat yang sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sulit ya teman berdua. Karena ya begitulah perkembangan zaman ya. Oke, thank you buat kamu yang udah mau berbagi cerita, sudah mau ikut join juga di live TikToknya Pro 2, terus udah mau ngobrol-ngobrol di sini ya. Makasih banget teman Pro 2. Yang pasti selalu jaga kesehatannya karena waktunya hampir habis nih jam 11 ya. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, pantengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok asik epol yakin.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
3: 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami rusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
0: Inilah program sebuah Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
5: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
6: FM Purwokerto, teman terbaik.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, Ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: air mata membasahi pipinya.
2: Ada apa, Anissa?
1: Kenapa, Anissa?
2: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya.
1: Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
2: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
1: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?
1: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
2: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
1: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik.
1: Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman berdua, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman berdua, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 4 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak akan ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru-hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua orang selesai dihisab. Tiga macam orang itu adalah seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat, sedangkan mereka sangat senang kepadanya.
1: Radio FM Purwakarta.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi. Bro FM, Purwokerto.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Radio FM, Purwakarta.

Halo, bertemu lagi dengan saya, Edi S. Abdullah. Sebuah kisah menyentuh yang ditulis oleh Rahmat, di mana ada sebuah pertanyaan dari seorang anak kecil yang polos. Dia mempertanyakan sebuah kenyataan hidup. Tampang bingung, itulah gambaran yang bisa dilukiskan di wajah seorang anak berusia sekitar 6 tahun. Saat melihat lalu lalangnya kendaraan di jalan, bocah itu seakan-akan tidak mempedulikan hilir mudik orang-orang yang melaluinya, bahkan ada beberapa orang yang hampir menendangnya. Dia pun seakan tidak senang saat beberapa orang yang lewat memasukkan uang receh ke dalam kaleng yang sengaja disimpan atau ditaruh di depannya. Sudah dapat berapa, Ujang? Sapa seorang wanita umur 40 tahunan yang mengagetkan si Ujang. Si Ujang menengok wanita yang nampak lebih tua dari umurnya sebenarnya. Wanita itu tiada lain adalah ibunya yang sama-sama membuka praktek mengemis sekitar 100 sampai 200 meter dari tempat si Ujang mengemis. Gak tahu, Mak, hitung saja sendiri, jawab si Ujang sambil melihat kaleng yang ada di depannya. Tanpa menunggu, wanita yang dipanggil Mak itu mengambil kaleng yang ada di depan si Ujang, kemudian isi kaleng tersebut ditumpahkan ke atas kertas koran yang menjadi alas mereka duduk. Lumayan, Ujang, bisa beli nasi malam ini. Sisanya buat membeli kupat tahu untuk besok pagi, kata si Mak sambil tersenyum lebar, karena rezeki malam itu lebih banyak dari hari-hari biasanya. Singkat cerita, setelah selesai makan, si Ujang bertanya. Mak, kata si Ujang. Ya, Jang, kok orang lain punya mobil? Kenapa Mak nggak punya? Tanya si Ujang sambil menatap wajah ibunya. Ujang, kata si emak sambil tersenyum. Kita ini tidak punya uang banyak untuk beli mobil, kata si emak mencoba menjelaskan. Tapi tampaknya si Ujang belum puas juga dengan jawaban itu. Kenapa kita tidak punya uang banyak, Mak? Tanya si Ujang sambil melirik emaknya. Kita ini kan cuma pengemis, Jang. Kalau orang lain mah kerja kantoran jadi uangnya banyak, kata si emak. Kenapa emak nggak kerja kantoran aja? Tanya si Ujang dengan polosnya. Siapa yang mau ngasih kerjaan ke emak? Emak mah orang bodoh, tidak sekolah, jawab si emak. Kenapa emak nggak sekolah? Orang tua emak nggak punya uang, Jang. Jadi emak nggak bisa sekolah. Ujang bakal sekolah nggak, Mak? Kata si Ujang sambil menatap mata emaknya penuh harap. Emaknya jadi bingung menjawab pertanyaan si Ujang. Lamunan emak menerawang.

bayi berbenah untuk merebahkan diri. Di kepala si Ujang masih penuh tanda tanya. Mau jadi apa kelak? Apakah akan sama seperti emaknya? Menjadi pengemis? Nah pendengar, kita tinggalkan si Ujang yang pikirannya terus memikirkan pertanyaan dan masa depannya. Sekarang coba kita mulai memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana dengan masa depan kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk meraih hari esok yang lebih baik? Saya, Edies Abdullah.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM Purwokerto, teman

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita benar-benar akan mencengangkan diri kita sendiri. Sewaktu memulai sebuah terobosan baru, bukanlah hal yang aneh jika lebih banyak yang mentertawakan Anda daripada mendukung. Tapi, semua itu tak perlu diambil pusing dengan menghabiskan energi Anda untuk menangani mereka. Sebagaimana orang bijak berkata, jika Anda yakin bisa melakukannya, Anda pasti bisa. Biarlah tanggapan negatif yang diberikan orang lain menjadi angin lalu yang menambah kesejukan perjalanan Anda dalam mencapai tujuan. Fokus saja dengan keinginan Anda. Percayalah, semuanya itu mungkin. Jangan pedulikan susahnya. Tak perlu dengar omongan orang. Kalau Anda yakin pasti bisa, insya Allah bisa. Tapi jangan ceroboh. Keberanian adalah hasil dari perhitungan yang matang. Tindakan yang didasarkan pada perhitungan yang matang adalah jalan 90% keberhasilan. Selebihnya, serahkan saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Dia yang mengurusnya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Innallaha baligh amrih. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa menjalankan segala urusannya. Qad ja'alallaha likulli syai'in qadra. Dan Allah telah memberikan ketetapan atas segala sesuatu. Sesuatu yang dijalankan dengan penuh semangat dan doa pasti akan sampai pada tujuannya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman-teman.

0: Di Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. KPID Jawa Tengah menggelar stratifikasi lembaga penyiaran untuk wilayah eks-Karsi dan Banyumas di RRD Purwokerto. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPID memetakan kondisi dan perkembangan lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah menggelar sertifikasi lembaga penyiaran untuk wilayah eks-Karsi dan Banyumas di RRI Purwokerto pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPID memetakan kondisi dan perkembangan lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Ketua KPID Jawa Tengah, Muhammad Aulia Asyahidin, mengatakan sertifikasi dilakukan terhadap seluruh lembaga penyiaran tidak hanya untuk melihat keberlangsungan siaran, tetapi juga menilai kesiapan kelembagaan dan rencana pengembangan ke depan. Menurutnya, KPID menggali berbagai aspek, mulai dari program siaran, kelembagaan, struktur penggajian, investasi, kondisi kantor, hingga pengelolaan sumber daya manusia.
2: Kita lakukan di Purwokerto ini stratifikasi lembaga penyiaran. Tujuannya untuk tahu sejauh apa perkembangan lembaga penyiaran di Purwokerto, di Banyumas, semuanya. Bukan hanya apakah masih tayang, masih bersiaran atau tidak, terutama bagaimana mereka merintis program, kemudian kelembagaan, kemudian merumuskan masa depan lembaga itu untuk 5 tahun ke depan.
1: Menurutnya, hasil sertifikasi juga penting bagi masyarakat sebagai pengguna layanan penyiaran. Lembaga yang sehat diharapkan mampu menghasilkan program yang berkualitas serta memenuhi ketentuan penyiaran, termasuk perlindungan terhadap anak. Selain memetakan kondisi lembaga penyiaran, KPID juga mendorong adanya segmentasi yang lebih jelas agar masing-masing lembaga tidak saling berebut pasar yang sama. Strategi tersebut diharapkan dapat membantu lembaga penyiaran menjaga keberlanjutan bisnisnya. Ia mengatakan kondisi lembaga penyiaran di sejumlah wilayah Jawa Tengah masih menghadapi tantangan, meskipun terdapat lembaga yang mampu bertahan melalui inovasi dan pengembangan program. Khusus di wilayah eks-Karsi dan Banyumas, Aulia melihat masih terdapat semangat dan optimisme yang kuat dari para pelaku lembaga penyiaran. KPID Jawa Tengah berharap hasil sertifikasi dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memberikan pendampingan kepada lembaga penyiaran agar semakin sehat, inovatif, dan mampu bertahan di tengah perkembangan industri media. Damara Sakti melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini di hari Jumat yang penuh berkah, 4 September 2026? Wih, pastinya semuanya lagi bahagia ya, karena masih tanggal muda. Plus juga ya, pagi ini ya meskipun mataharinya belum muncul, tapi ya cerah lah ya kelihatannya ya teman Pro 2 ya, karena gak ada tanda-tanda mendung atau gimana-gimana gitu ya. Yang pasti sampai jam 10 ada aku Siska, bakal jadi teman terbaik kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik tentu saja ya. Oke, teman Pro 2, aku penasaran nih, pengen banget nanyain ke kamu ya teman Pro 2. Kalau kamu itu termasuk orang yang berani gak sih pergi ke mall, ke supermarket, nonton bioskop, atau nongkrong di coffee shop sendirian gitu ya. Kamu termasuk orang yang seperti itu atau enggak ya? Kasih tahu alasannya kenapa. Boleh di-share komentarnya ke 081-327-312222 atau bisa ke Instagram @rriPro2PWT.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
3: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
2: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
3: Pastilah.
2: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
3: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
2: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
3: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, lagu-lagu hits dari Big Bang kembali masuk chart musik terbaru. Nah, peningkatan pesat terjadi menyusul comeback serta rangkaian world tour King of K-pop tersebut untuk merayakan hari jadi ke-20 mereka. Dan berdasarkan data dari Melon, layanan streaming terbesar di Korea Selatan, total pemutaran lagu dari Big Bang ini melonjak 333% pada bulan Agustus dibandingkan bulan sebelumnya. Dan mereka secara khusus menyoroti Haru-Haru sebagai lagu dengan lonjakan terbesar. Jadi lagu yang dirilis pada Agustus 2008 ini kembali masuk daftar Top 100 Melon, dimulai dari peringkat ke-91 dan naik ke peringkat ke-67. Dan Melon mencatat peningkatan itu disebabkan jumlah pemutaran hampir 3 kali lipat dari rata-rata yang diperoleh sebelum konser reuni yang sangat dinanti-nantikan tersebut digelar. Gak hanya itu, lagu terbaru Big Bang yang berjudul Big juga langsung menempati posisi puncak daftar Top 100 ya, serta peringkat single harian Melon saat pertama kali diluncurkan.

0: Purwakarta menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya mak. Iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Awe teman Pro 2, thank you banget nih buat kamu yang udah komentar di 081327312222. Tadi aku nanyain ke kamu ya, kamu tuh termasuk orang yang pede pergi ya kemana-mana sendirian nih, ke mall, nonton, makan, kafe gitu ya, nongkrong gitu ya. Termasuk yang pede sendirian atau enggak ya, kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi buat Shakira ya, katanya kalau aku sih pede banget Kak, karena emang paling bener nih me-time tuh ke kafe sendirian sambil dengerin musik favorit biar makin semangat buat ngejalanin hari, apalagi pagi-pagi kayak gini. Oke. Ada lagi dari Alika, aku mah pede banget jalan ke mall sendirian karena rasanya lebih bebas mau masuk toko mana aja tanpa ada beban perasaan. Cih, tapi beban dompet gak nih? Ada lagi dari Raka, katanya kadang agak sedih sih lihat meja sebelah tuh rame-rame pas lagi makan sendiri, tapi ya sudahlah, yang penting perut aku kenyang jadi pede aja lagi. Oke. Ada Galang juga, gengs, kalau nonton bioskop sendirian itu sebenarnya enak banget loh, soalnya aku gak perlu dengerin komentar berisik dari teman sebelah dan gak perlu nunggu-nungguan janjian nontonnya. Oke. Ada lagi dari Aisyah, pagi yang cerah ini aku mau mulai petualangan sendirian keliling kota mumpung jalanan belum terlalu rame sama orang-orang. Baiklah ya, terima kasih ya teman Pro 2 buat komentarnya, yang lain ditunggu.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Oke teman Bruno, langsung aja kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi cerah berawan, suhunya berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap ya. Cilacap hari ini diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga. Berbeda dengan kota sebelumnya, Purbalingga hari ini diperkirakan berawan, suhunya rata-rata antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Begitu pula dengan Banjarnegara, hari ini juga diprediksi berawan, suhunya rata-rata antara 19 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian terakhir ya, untuk kota Kebumen, hari ini berpotensi cerah berawan, suhunya berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman Pro2, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya ya, pastinya di info lalu lintas. Dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Sani di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Sani.
4: Selamat pagi Kak.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah, baik Kak.
3: Oke, Kak Sani, untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas seperti apa? Silahkan langsung laporannya.
4: Oke, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kalian berada. Pagi hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari Sirum ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita infokan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang Tanjung. Dari Kesimpang Tanjung pada pagi hari ini arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, khususnya dari kaki simpang utara maupun dari kaki simpang sebaliknya atau dari kaki simpang timur, khususnya dari arah Jalan Gerilya arus